0: Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
0: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
0: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pa. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
0: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: God is good. And all the time. God is good all the time. And all the time.

105,5 Star FM, God is good all the time ya. Mengingatkan kita bahwa kasih dan kebaikan Tuhan tidak pernah berubah, tidak tergantung pada situasi, perasaan atau masalah yang sedang kita hadapi ya. Tuhan itu baik, bukan karena keadaan kita sedang baik ya, tetapi karena karakternya memang adalah baik. Saat badai hidup datang, terang kasihnya tetap bersinar untuk menuntun dan menjaga kita. Dan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Roma 28 ayat 28. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, pendengar terkasih, kembali menyapa ada Ibu Wahyu dan juga Pak Minto. Shalom. Selamat pagi. Dan menyapa semua pendengar terkasih, tetap andalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Terima kasih tim yang bertugas, semangat dan sehat selalu ya. God bless you. Terima kasih Ibu Wahyu ya, yang sudah bergabung pagi hari ini. Menyapa juga ada Ibu Katarina Nunu, Toto Blendrang, ada juga Erwin, Ibu Dewi Ros, Ibu Santi Hendrawati, Ibu Novi Margareta, Aldi Bro, dan juga Ava Republik dan Bapak Andre Palar Setiawan. Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Pendengar terkasih, hadirilah kebaktian pembaruan iman nasional bersama Pendeta Dr. H.C. Stephen Tong dengan tema Bertobatlah dan Hidup Suci. Acara ini diselenggarakan pada hari Senin 31 Agustus 2026 jam 6 sore di Parkir Timur Gordeta Sidoarjo ya, Jalan Pahlawan Magersari Sidoarjo Kota. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi 0899-5951-100 atau di 0811-323-345.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik mendengar terkasih, sebelum kita tutup press download program pagi hari ini, kami mengucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung. Dan yang di ujung masih ada Ibu Corin Valencia ya. Selalu ada harapan bagi mereka yang berdoa, selalu ada jalan bagi mereka yang berusaha. Selamat beraktivitas, sehat selalu, semangat dan sukses. Selamat pagi juga buat Om Aliani Chandra beserta anak menantu dan juga cucu ya. Baik, mari kita bersatu hati, kita berdoa.

Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan buat pagi hari ini, buat penyertaan Tuhan di sepanjang Press the Lord program ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang meneguhkan kami, menguatkan kami. Bapa, Engkau adalah benteng yang teguh, perisai dan pelindung hidup kami. Saat rasa takut dan badai kehidupan datang, kami berlindung di dalam naungan-Mu. Engkau senantiasa menjaga langkah kami dari segala bahaya yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Terima kasih ya Bapa, di dalam tangan-Mu, di dalam tangan-Mu Tuhan, kami aman karena Engkau adalah kekuatan dan kemenangan yang nyata. Terima kasih Bapa, Engkau adalah kota, benteng dan perisai bagi bangsa Indonesia juga ya Bapa. Lindungi setiap suku, ras dan budaya di tanah air ini dari segala mara bahaya. Berkatilah Bapa para pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat hingga daerah agar memiliki hikmat, kejujuran dan takut akan Engkau dalam memimpin rakyat. Jauhkanlah negeri kami dari segala bentuk perpecahan, perselisihan dan kerusuhan ya Bapa. Jadikanlah masyarakat Indonesia hidup rukun, saling mengasihi dan bersatu. Bapa, berikanlah damai sejahtera-Mu di tengah situasi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa juga ya Bapa, buat Bapak Handoko Wibowo sekeluarga, Bapak Andrew Wibowo, agar para pemimpin ini ya Bapa diberi hikmat surgawi dalam mengambil setiap keputusan strategis, manajerial maupun operasional perusahaan, menjadi teladan di dalam perkataan dan perbuatan bagi seluruh karyawan dan relasi bisnis, membawa perusahaan tidak hanya bertumbuh secara finansial ya Bapa, tetapi juga menjadi saluran berkat bagi kesejahteraan karyawan dan masyarakat luas. Juga berdoa bagi kami segenap kru Star FM ya Bapa. Engkau yang memimpin setiap langkah kami, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan Tuhan, mampukan kami untuk bekerja benar ya Bapa. Apapun Tuhan penindasan di dalam kehidupan kami, kami percaya Tuhan Engkau menjadikan kami pemenang dan lebih dari pemenang. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkaulah Tuhan benteng hidup kami. Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah pekerjaan dan kesehatan hari ini. Berikan kami hikmat dan kejujuran dalam menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab kami ya Bapa. Tuntun langkah kami agar selalu hidup menurut firman-Mu. Menjauhkan diri dari kecurangan serta menjaga perkataan dan pikiran yang berkenan kepada-Mu. Jadikanlah kami ya Bapa teladan yang baik bagi rekan kerja dan atasan kami, serta berkat di tempat pekerjaan kami. Kami serahkan seluruh pergumulan dan target kerja hari ini di dalam kuasa tangan-Mu. Kami berdoa ya Bapa buat Oma Liani Chandra dan juga Wen-Wen yang hari ini dalam perjalanan dari Madura ke Pasuruan. Kiranya Tuhan beri kesehatan, kekuatan, keberhasilan, kelancaran serta keselamatan dimanapun berada. Berdoa buat Bapak Asyan, Bapak Waluyo Adi, Ibu Bertelia Nini, Bapak Paulus Kumala. Kami berdoa juga buat Ibu Aci, Bapak Tony, Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna. Bapak Wiji Mulyono, Bapak Roni Kusuma di dalam pekerjaan dan kesehatannya, Tuhan yang menolong. Ibu Eli Agustin, Ibu Yohana, juga Billy dalam pemulihan pasca operasi. Kiranya Tuhan yang menyembuhkan dengan sempurna. Ibu Lili Afianti, Bapak Purmanam, Ibu Yuni, Ibu Eka Cili, Bapak Mardani, Bapak Kristianto Fatoni, Roni Kristian, Ibu Kartini Raharjo, Ibu Endang Hastuti, Amiruddin, Bapak Suko Widodo,
dan seluruh pendengar terkasih yang lainnya, seluruh klien Radio Star FM, kiranya Tuhan yang memberkati kami semua. Terima kasih ya Bapa, menyerahkan Radio Star FM ke dalam kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saya Nina Kurniawan pamit di Press The Lord Program, didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, YTWR Batu, LAI Jakarta. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, pagi yang indah, pagi yang cerah. Saya Nina Kurniawan kembali hadir di Morning Classic pagi hari ini, edisi Kamis 20 Agustus 2026. Semoga apapun yang kita kerjakan pagi hari ini dibuat Tuhan berhasil dan Tuhan memampukan kita semuanya untuk bekerja dengan benar. Amin. Baik, sederetan komposisi-komposisi klasik siap hadir di ruang dengar Anda.

0: Wih, HP baru nih.
1: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
0: Mantep, boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
1: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
0: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
1: Hah? Emang ada yang begitu?
0: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
1: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
0: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
2: Kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
3: minyak gosok, cap tunggal.
2: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
3: minyak gosok, cap tunggal.
2: Lah, kalau sakit perut atau mules,
3: ya minyak gosok, cap tunggal.
2: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Tasya. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM menyampaikan berita perakilan cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan cerah dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara 67%, kecepatan angin 16 km per jam, dan waktu menunjukkan pukul 7 lewat 48 menit waktu Star FM.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.

0: Herbal Fenacare. Fenacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Fenacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur Herbal Fenacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
1: Segar bugar.
2: Ya Fenacare.
0: Herbal Fenacare. Pilihan keluarga sehat.
3: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
3: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
3: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, saya menyapa dulu yang sudah bergabung di Facebook Star FM pagi hari ini. Ada Cameng Mustika dari Bali ya, selamat pagi. Salam rahayu di Lutnina, Kurniawan, Samplangan, Gianyar hadir ikutan. Makasih dan selamat bertugas. Terima kasih, sama-sama Cameng Mustika ya. Dan juga menyapa Bapak Asian yang ada di Situbondo. Cuaca hari ini panas di sana ya, tapi tidak ada angin. Lagi minum kopi dan makan cemilan, onde-onde goreng, onde-onde gelundung. Oke, siap. Salam buat seluruh para pendengar Star FM di Morning Classic. Sehat selalu Mbak Nina dan selalu semangat. Dan apa yang kita kerjakan seperti untuk Tuhan. God bless you. Om Yudi, terima kasih bunga mawarnya yang cantik, merah sekali ya. Baik, hadir aku Mbak, bertugas saja ya. Tetap semangat dan sehat senantiasa, bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Aba Wester Samplangan, terima kasih sudah setia hadir di Star 105,5 FM. Selamat siang Mbak Nina dan juga semoga hari ini Anda menyenangkan, hari Anda menyenangkan hingga akhir. Salam sehat, semoga makanan dan Anda lancar dan selalu sukses dalam kegiatan Anda. Amin, amin, amin, amin. Terima kasih Aba Wester Samplangan ya. Baik, warga Star, saya Nina Kurniawan pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.

0: Berita hangat terkini, Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Magetan. Kebakaran melanda kawasan hutan rakyat, kawasan Gunung Bancak masuk di Dusun Sendung, Desa Giripurno, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan pada Rabu kemarin. Api membakar lahan seluas sekitar 5 hektar dan hingga malam hari masih menyisakan satu titik api di kawasan jurang yang sulit dijangkau petugas. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan, Eka Radityo, mengatakan kebakaran diketahui setelah laporan masuk melalui call center BPBD sekitar jam 3:30 sore. Berdasarkan laporan itu, personil BPBD langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Selanjutnya dari Surabaya, babak baru penanganan kasus kejahatan cyber lintas negara dengan modus memanipulasi psikologis kini bergulir di kota Surabaya. Kejaksaan Negeri Surabaya secara resmi menerima pelimpahan 46 orang tersangka beserta tumpukan barang bukti terkait skandal penipuan daring bermodus asmara atau love scamming. Penyerahan tahap 2 ini dieksekusi oleh tim penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya setelah seluruh berkas perkara dinyatakan lengkap. Langkah hukum ini menjadi modal penting untuk membongkar jaringan penipuan transnasional yang telah merugikan banyak korban. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan cerah, suhu berkisar 26-30 derajat Celcius, kelembapan 55-77%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Kamis 20 Agustus 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Hari ini saya Eva Prasanti akan siap menemani aktivitas Anda selama 3 jam ke depan ya, dengan rangkaian lagu-lagu hits, lagu-lagu yang membuat kita akan bernostalgia bareng. Dan warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 081831075 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com, radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik warga Star, kami sudah hadirkan satu lagu dari Andin bersama dengan Ungu dengan Saat Bahagia. Kami sudah persiapkan dari Cappuccino, Pacar Rahasia.

105,5 Star FM. Dari Ada Band sudah muncul lewat satu lagunya, Karena Wanita Ingin Dimengerti. Terambil di album Romantic Rhapsody. Dan lagu ini mengajak untuk para pria lebih peka memahami cara pandang serta perasaannya wanita. Menggambarkan bahwa wanita sering menggunakan bahasa perasaan dan kelembutan, sehingga membutuhkan kesabaran yang ekstra untuk bisa memahaminya. Apalagi kalau wanitanya itu sudah bilang terserah begitu ya. Nah, cowok-cowok, para pria harus memikirkan dengan baik. Jangan sampai kata terserah yang diungkapkan oleh para wanita, Anda salah mengartikannya. Karena kalau sampai salah mengartikannya bisa berabe begitu ya. Ya, lagu yang sudah kami hadirkan di kesempatan kali ini diinginkan oleh salah satu warga Serang yang sudah bergabung. Saya sudah hadirkan untuk Anda, tetap semangat untuk hari ini. Ya, warga Star, di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi, salah satunya melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini murid-muridnya, khususnya para pelajar TK dan SD, bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, talk radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda ini bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling ya, kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga yang terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, hubungi Star FM di 081-831-0755 untuk informasi lebih lanjut. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di IG dan TikTok Star FM, @starfm105.5 atau di starkids_pandaan. Silakan yang ingin tahu ya kira-kira seperti apa kegiatannya, bisa dipantau di IG dan TikTok kami. Baik warga Star, kami akan hadirkan kali ini, sudah kami persiapkan lagu dari Pink lewat satu lagunya, Just Give Me a Reason.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Aigo, sok Korea. Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak enggak bisa dipakai.
2: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
1: Belinya di mana? Di toko resmi enggak?
2: Enggak sih.
1: Ampun deh. Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
2: Tapi HP Mbak kan second.
1: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Oh. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
2: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. Kata yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
1: Mbak pokoknya enggak mau tahu ya.
2: Loh,
1: pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru, yang resmi.
2: Terus duitnya gimana?
1: Ya uangmu lah.
2: Mbak, Mbak, Mbak. Mbak, habis dari tabunganku, Mbak. Mbak.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, po-po-po.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
4: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
3: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
4: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
4: Iya kan?
3: Check out FIFA buat aku juga, please.
4: Ngelunjak deh.
5: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sana flu.
0: Sama-sama bro.
8: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
10: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya gak habis-habis.
9: Cak Pri.
11: Bu Iin.
9: Lagi ngapain?
11: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
9: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
11: Enggak Bu, pasti mahal.
9: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
11: Masa, Bu?
9: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
11: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
9: Tapi kan saya...
11: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
12: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Lah kok kepotong. Baik, tidak apa-apa ya. Terima kasih untuk yang sudah bersabar bersama dengan program Star Memory untuk edisi hari ini. Saya ucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung ya. Ada Fadil yang ada di Pandaan, lagu dari Wali, Hargai Diriku. Tadi sudah kami hadirkan, termasuk lagu dari pilihannya Ilyas ya, yang ada di Pandaan. Terima kasih untuk Lina, Farah, Kaila, Nila, Nia, Bila, Tiara, dan juga Dila. Terima kasih sudah bergabung untuk Star Memory. Semoga hari Anda menyenangkan, berkawan dengan program-program menarik untuk kesempatan kali ini. Warga Star, mungkin ada di antara Anda yang punya anak, cucu, atau mungkin keponakan begitu ya, yang punya bakat dalam mewarna. Nah, ikutkan saja di lomba mewarnai dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Acaranya hari Minggu 20 September 2026 jam 7 pagi. Ada dua kategori. Kategori A ini usia 4-6 tahun, kategori B 7-8 tahun. Para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan bersama dengan orang tua atau pendampingnya ya, karena full door prize. Buruan daftar, kuotanya terbatas. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 0857-3546-0266 atau bisa WA Star FM di 0818310755. Sampai jumpa di hari lomba. Kami akan lanjut menghadirkan lagu yang lain. Kali ini yang sudah kami persiapkan ada lagu dari Seventeen dengan Tanpa Pesan Terakhir.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Permisi, Pak Jono.
2: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
1: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja yang isi 12.
2: Siap, Bu. Monggo.
1: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
2: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
1: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
2: Wong beli rokok aja kok ribet bener.

0: Bu.
1: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh, okay. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
0: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
1: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu, sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
0: Alah, kok malah nambah, Bu?
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105.
1: Pagi, Anton.
3: Pagi, Bella.
1: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
4: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

0: Waduh, Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana Bang?
1: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut ah?
0: Ah, ngantuk aku Bang.
1: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
0: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
1: Sik, bentar. Bawa apa ini yuk? Kok lebus?
0: Iya Bang, aku belum mandi.
1: Pio, ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
0: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
1: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

Star FM. Warga Star, album Panca Indra adalah album studio kelima dari grup musik rock Indonesia Coklat yang dirilis pada 18 Juni tahun 2008. Album ini berisi 12 lagu dengan hits andalan Salah, Bukan Hari Ini, dan Pinjam Hatimu. Lagu ini merupakan album terakhir Coklat bersama vokalis utama Kikan dan drummer Ervin yang keluar dari grup di tahun 2010 ke atas. Sebelum keduanya memutuskan untuk kembali bergabung dengan Coklat di 17 Agustus tahun 2022. Dan album ini juga terakhir buat gitaris Ernest yang memutuskan keluar dari band sebelum memutuskan untuk kembali bergabung dengan Coklat di tahun 2020. Oke, kami hadirkan di lagu dari Coklat ya, album Panca Indra. Saya hadirkan salah satunya, Salah.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Ya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
6: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
7: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
8: Aduh.
7: Kamu kenapa?
8: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
7: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
9: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
7: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
9: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

105,5 Star FM, penyakit nggak kenal musim. Tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berhasiat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atma Jaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia.

105,5 Star FM. Satu lagu yang dibawakan penyanyi asal Irlandia, All Kinds of Everything. Lagu ini memenangkan kontes lagu Eurovision di tahun 70 dan lagu ini mencatatkan sejarah sebagai kemenangan pertama bagi Irlandia di ajang ini. Ditulis oleh Derry Lindsay dan juga Jackie Smith. Dan usia penyanyi ini saat membawakan lagu All Kinds of Everything ini adalah masih berusia 19 tahun dan masih berstatus sebagai seorang siswi. Berkat kemenangan ini, single ini dirilis oleh label Decca Records dan menjadi hits internasional, bahkan memuncaki tangga lagu di berbagai negara Eropa termasuk di UK Single Chart. Nama penyanyinya ini punya nama asli Rosemary Brown atau lebih kita kenal dengan Dana. Dan sempat berkecimpung di dunia politik Irlandia dan aktif sebagai penyanyi rohani. Baik warga Star, antusias di program ini cukup banyak sekali. Dan kalau ada request yang belum bisa kami hadirkan, ya semoga warga Star bisa memakluminya begitu ya. Oke, terima kasih buat Shiva, ada Titan, ada Bu Sugeng yang ada di Probolinggo. Terima kasih untuk Vivi, Zia, Rin, dan juga Gina. Selamat bergabung untuk Rere, Bel, dan juga Cece. Terima kasih untuk Ayu, Dinda, dan juga Bu Nini dari kawasan Situbondo. Ada Bu Anis yang ada di Bangil, Pak Purmanam di Pasuruan, Bu Yuni yang ada di Gayam. Ada Nana di Pasuruan, juga untuk Bu Ira, Zamroni. Ada yang request ini, oh Nana Rebecca. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya. Oke warga Star, di menit ketiga lepas dari jam 10 pagi waktu Star FM, saya Eva Prasanti yang bertugas. Masih ada banyak deretan lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini yang sudah kami persiapkan dari Ratih Purwasih, Kau Tercipta Bukan Untukku.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedol membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sakit tering syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu. Kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah kalau sakit perut atau mules,
4: ya minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Tasya. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Ya, baru saja kami hadirkan satu lagu dari Michelle Burns, All You Wanted, di menit ke-35 lepas dari jam 10 pagi waktu Star FM. Saya selanjutnya akan menyapa untuk yang bergabungnya di Facebook ya. Terima kasih untuk Ayu Malmsteen. Terima kasih untuk Mas Iki, ada Muhammad Saifi, Aba Waisel, Pramestiani, selamat bergabung juga untuk Pak Asyen, ada Tumiar Idawati, Putri Nur Harisma, ada Diom, Monik, Pak John Sableng, dan juga Om Yudi. Terima kasih untuk komennya. Yang sudah like ada Pak John Sableng, ada Om Yudi, Monik, Bagaskara, Riani Prianti Katerji, Putri Nur Harisma, Andung, Tumiar Idawati, Mas Franky, Nana Rebecca, Hasdi, ada Pak Asyen, Bu Ima, Toto Blendrang, Tony Azura, Muhammad Soleh, Abah Waisel, Muhammad Saifi, Ayub Malmsteen, dan juga Dewi Rus serta Mas Iki. Baik, lanjut ya, masih ada beberapa nama. Selamat bergabung untuk Om Yudi, ada Bu Yuni dari kawasan Tanggulangin, Yosam, ada Bams dari kawasan Sidoarjo, Bu Ima, ada Nica. Terima kasih untuk Yunita, ada Ali Husen yang ada di Probolinggo, Mas Franky yang ada di Bangil, ada Bu Istiharo dan juga Bu Ani yang ada di Pondok Jati. Untuk Mbak Evanya sukses dan terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Kami hadirkan lagu dari Tangga, Kesempatan Kedua.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Mbak, tolongin mbak.
9: Kenapa dek, pagi-pagi kok udah nangis?
8: Ada habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telpon, katanya dari bea cukai. Dia bilang Adi dapat paket.
9: Kan enak.
8: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
9: Ya ampun, kasihan adiknya mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai, gitu.
8: Iya mbak, adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album proof BTS yang special edition mbak.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
10: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
11: Oke pak, tapi aduh.
10: Kenapa?
11: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
10: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Paul dan Nick. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
11: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
10: Oke, sama-sama. Pol dan Mik, pol.
5: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
12: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Ya warga Star, saya Eva Prasanti pamit ya, dan selanjutnya Bang Jono yang akan menemani Anda untuk program Starget. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain waktu. Saya ucapkan selamat siang dan bye-bye. When I first saw you.

0: Insights, Sportainment in Focus.
1: Tandem bicycle adalah salah satu cabang olahraga yang masuk dalam Olimpiade di tahun 1906 dan terus dipertandingkan hingga Olimpiade tahun 1972. Seperti olahraga bersepeda lainnya, tim pertama yang dapat menempuh 2000 meter akan dinyatakan sebagai pemenang. Bedanya, tandem bicycle ini dilakukan oleh dua orang atlet dalam satu sepeda yang dibuat secara khusus.
0: Sport Bites, Sportainment in Focus.
2: Sport Bites, didukung oleh Juka Apel Tahesa, Juka Kesehatan.

105,5 Star FM, Mas. Temani harimu, cerahkan duniamu. Masuk 11 sampai dengan 2 siang nanti, waktunya saya Bang Jono bakal hadir sebagai teman aktivitas di hari ini.

0: Aigo,
1: so Korea.
0: Pin.
1: Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak enggak bisa dipakai.
0: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
1: Belinya di mana? Di toko resmi enggak?
0: Enggak sih.
1: Bunda, kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi.
0: Yeah.
1: Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
0: Tapi HP Mbak kan second.
1: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal.
0: Oh.
1: Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
0: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. HP yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
1: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
0: Loh.
1: Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang Loh. Resmi.
0: Terus duitnya gimana?
1: Ya uangmu lah.
0: Mbak. Mbak, habis dari tabunganku Mbak.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
2: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
2: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
8: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
7: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
8: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
7: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
8: Iya kan?
7: Check out FIFA buat aku juga, please.
8: Yeay, ngelunjep deh.
9: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
10: 105,5 Star FM.
11: Star Gear, Star Joget.
12: Sedikit nyentrik, asai, asai, asai.
10: Star Gear.

105 kembali bahas Star FM tampil di urutan ketiga membuka Stargate. Hari ini ada tampilan lama dari Manis Manja Group ya, bertajuk Jodoh. Lagu ini menjadi hit besar di tahun 93 silam, diciptakan oleh Sujono dan sukses melambungkan nama grup vokal Manis Manja yang beranggotakan beberapa pedangdut senior gitu ya, atau kenamaan seperti Ino Cynthia, Yulia Citra, juga Kitty Nurbaiti dan Murni Chania. Baik, tiga nomor pembuka sudah bawa kita sampai menit yang ke-24 dari 11 yang waktu Stargate. Hari ini agak mendung begitu ya ceritanya cuacanya, meski tidak ada indikasi turun hujan. Yang jelas ada beberapa titik yang mendung dan gak terasa panas. Baik, yang mau bergabung selalu juga merapal di program ini dengan lagu dangdut ataupun Bollywood pilihannya, silahkan dimanfaatkan akses gabungnya di SMS atau maksud saya di WA gitu ya, 0818310755, atau juga Anda bisa bergabung via Facebook. Di sosial media kami di Facebook sudah terpampang postingan berkaitan dengan Stargate ini. Silahkan dilanjut dengan tulis requestnya di kolom komentar. Sementara saya jumpa dulu untuk yang sudah berkirim WA di awal sebelum program ini bahkan dimulai. WA-nya sudah dikirim begitu ya. Di antaranya ada Indah yang dari kawasan Sidoarjo yang menantikan satu nomor Bollywood yang menjadi salah satu lagu tema dari film Dilhai Tumhara. Lagunya sudah saya temukan dan siap dihadirkan saat lagi. Selamat bergabung juga untuk Bapak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota yang merapat di Stargate Asoy ini dengan satu lagu dari Mukhtar Kelana, judulnya Tak Tega. Pengennya Bapak Purmanam lagu ini disimak bareng Abah Waisel, kemudian Bapak Asyin, Om Yudi, kemudian Mas Iki, ada juga Mas Renki, Musa, Bam, Bulra, kemudian Mama Arum, Ibu Sugeng Bunini, Mbak Reni, juga Furin ya. Halo juga untuk Ibu Ani yang dari kawasan Pondok Jati, rupanya siang hari ini tidak memilih satu nomor pun kecuali menyapa Ibu Ira, Ibu Arum, kemudian Mbak Lili, Mbak Ani, Mbak Yuli, Wak Rite, Mas Toto, Mas Frenki, Bapak Purmanam, juga seluruh warga Star diucap selamat siang begitu ya. Tinggalkan Bu Ani yang ada di kawasan Pondok Jati, saya juga ketemu dengan Ibu Ira yang ada di kawasan Lingkar Timur Sidoarjo yang menantikan 5 menit lagi. Harus buru-buru ya, tinggal 5 menitan soalnya. Disapa Mak Meduro, Mas Franky, Safuro, kemudian Bapak Purmanam, Furin, Mbak Ani, juga Bu Anis. Oke, ini dulu, nanti disambung lagi ya. Sekarang kita langsung konsen ke satu nomor Bollywood, Dilagalia Main, dari film Dilhai Tumhara.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
2: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi
4: kenapa?
5: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Lagu dangdut berkualitas hanya di Star Gate 105,5 Star FM.

Simak kembali Mas Star FM, semua-semua yang ditunggu kehadirannya oleh Ibu Ira yang dari kawasan Lingkar Timur sudah terputar dan sudah kita dengar bersama ya. Dan sekarang waktunya saya ketemu dengan warga Star yang turut aktif gabung lewat jalur sosial media kami di Facebook. Yang awal sekali ada Om Yudi dari kawasan Probolinggo, begitu ya, Mbak. Nanti kehadiran dari Evita Mala. Judulnya itu Kangen, begitu ya. Oke, lagunya sudah saya temukan, Om. Ditunggu untuk kemunculannya. Sementara itu, ada juga Toto Blenderang yang ada di kawasan Suramadu. Sudah merapat juga di Stargate. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ona Sutra yang dinanti dengan judul lagu apapun dari Ona Sutra. Disapa Mbak Ani, kemudian Mbak Reni, Anwar, Mas Sutekno, Mas Hasdi Derpanzer, ada juga Bapak John Sableng, Marcel Furniture, dan Wak Rete. Sementara itu Marcel juga sudah merapat begitu ya, dengan satu nomor Bollywood dari satu lagu tema film Piaro Tohona Hita. Baik, lagunya juga sudah saya temukan dan siap dihadirkan nanti untuk Marcel. Sekarang balik lagi ke WA begitu ya. Ada siapa ini, Ibu Ima yang sudah bergabung juga untuk kemunculan dari Asraf yang tujuh kata cinta di Sapa Semua Warga Star. Selanjutnya ada Mas Frankie yang dari kawasan Bangil yang menantikan Ona Sutra juga. Jadi lagu Ona Sutra diinginkan dua orang, saya satukan dengan nomor pilihan Mas Frankie nanti ya, terbayang-bayang. Titip sapaan juga untuk Cak John Sableng, Bu Ira, Pak Purmana, Mama Arum, Cak Kencur, ada juga Mbak Herlina, Mas Iki, Mbak Ani, Mas Pri, Mbak Gadis, Marcel, Mbak Reni, dan semuanya saja. Mat aktivitas. Satu lagi, oh ketemu lagi dengan Om Yudi di WA. Oke, lagunya sudah siap segera dihadirkan ya. Sebelum dimainkan lagunya, kabar dan info dulu untuk Anda yang boleh jadi punya putra-putri duduk di bangku bangku TK atau SD gitu ya. Radio Star FM ini punya program Star Kids sebagai bentuk inovasi di era digital. Program Star Kids ini memungkinkan putra-putri Anda atau siswa-siswa sekolah TK ataupun SD untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran gitu ya. Di mana mereka, para siswa TK atau SD ini bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti bisa bersiaran di Radio Star FM. Cukup dengan Rp10.000 saja per siswa. Sekolah putra-putri Anda ini sudah bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM ya. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri atau juga tempat wisata dengan harga yang terjangkau. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Segera hubungi Star FM di 0818310755 untuk informasi lebih lanjut lagi. Seperti apa keseruannya agar Anda bisa mendapatkan gambaran, silahkan cek di Instagram kami atau juga TikTok @starfm105.5 atau juga di starkids_pandaan. Selanjutnya kita simak dulu sebuah nomor Bollywood dari film Hamari Adhuri Kahani.

0: pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl. Lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Megadis, where music matters.
2: Siang-siang nyetak motor, mau kemana Pak Lek?
3: Oh ini loh, biasa jemput bulimu di pasar.
2: Walah, siapa Pak Lek? Nepo. Lampu motore kok gak nyala toh? Oh,
3: itu kemarin lampunya putus belum Pak Le ganti.
2: Loh Pak Le iki.
3: Kenapa?
2: Seso kena tilang kok kancaku lho.
3: Oh, so toh.
2: Iya, sesuai pasal 293 ayat 2 junto pasal 107 ayat 2.
3: Yo, ngopo?
2: Pengendara motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bisa kena denda sampai Rp100.000.
3: Weh, walah dalah banyak mento denda nih.
2: Lah ya iya.
3: Sing tenane.
2: Ndur kandhani kok mending pakai motorku ae Pak Lek.
3: Gitu ta. Ya udah kalau gitu Pak Lek pinjem ya.
2: Ya, iki kuncine Pak Lek. Sekalian isine bensinku ya.
3: Ponaku iki pancen paling pinter modus. Bensin habis dipinjemi Pak Lek. Wajan modus tenan weh.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM. Bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
4: 105,5 Star FM.
5: Star Gear, Star Joget.
6: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
4: Star Gear.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali aktivitasnya padat, kan itu seringkali berujung bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda di wilayah Bangil dan sekitarnya, Anda bisa meluncur ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap atau juga apotek New. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jawa Timur, Indonesia.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
6: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
5: Cocok banget sama tema pesta kita.
6: Setuju.
5: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
6: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
5: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
7: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
8: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
9: Hai warga Star, saya Ino Daratista. Monggo, yang mau request terus lagu saya.
10: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini.
9: Simak terus yo, lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di 105,5 Star FM. Star get, star joget, asoy.
11: Maafin Inul ya, udah dulu ah.
12: 105,5 Star FM.
13: Star get, star joget.
14: Sedikit nyentrik asoy, asoy, asoy.
12: Star get.

105 kembali Mas RFM. Baru saja berlalu Inul Daratista yang saya hadirkan dalam Anoman Obong. Baik, ada yang sempat terlewat untuk saya sapa tadi, tepatnya ada Ailia yang ada di kawasan Sidoarjo yang sudah menghadirkan satu nomor Bollywood yang disuarakan Arijit Singh tadi ya, Kamari Adahuri Kahani. Kemudian saya juga kini ketemu dengan Linda yang ada di kawasan Sidoarjo, menantikan satu nomor Bollywood juga dari film Ahsoka. Disapa teman-teman yang ada di FDB itu atau Fish Design gitu ya, kalau yang lagi bersama Starget Asoy. Sebentar saya cek dulu yang ada di Facebook, kalaupun mungkin ada komentar yang bertambah. Ternyata ada Muhammad Syaifi gitu ya, di Starget ini menantikan apa nih? Sekedar say thank you pas bergabung di program Star Memory tadi, lagu yang di request sudah diputar. Okay, terima kasih Muhammad Syaifi. Saya balik lagi ke WA kalau begitu. Ini saya jumpa siapa lagi nih, ada Mama Dian yang ada di kawasan Bangil ya, menghadirkan satu nomor Bollywood juga. Nanti bakal saya lacak dulu, semoga termasuk yang sudah terkoleksi di diskotika kami untuk bisa dihadirkan. Terima kasih Mama Dian, semangat juga hari ini ya, apapun aktivitasnya. Selanjutnya saya ketemu dengan AGS yang ada di kawasan Selo Rentek Kulon, Karanganyar Keraton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik saya. Yang di request itu, ini nomor Bollywood atau apa ya? Oke, nanti saya cek ya, Mohra gitu ya. Sepertinya sih iya. Terima kasih untuk sudah meramaikan program satu ini untuk AGS.

Sebelum kita lanjut ke tampilan berikutnya, saya kabari dulu buat warga Star, silahkan diikutkan begitu ya putra-putrinya yang punya rentang usia antara 4 sampai dengan 8 tahun guna memeriahkan lomba mewarnai dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan yang ke-1097 bareng Star FM juga KFC. Temanya Warnai Pasuruan bersama Star FM ya. Harinya adalah Minggu 20 September 2026 dimulai dari jam 7 pagi sampai dengan rampung. Ada usia ini terbagi dalam dua kategori ya. Untuk 4 sampai 6 tahun itu kategori A, sedangkan usia 7 sampai dengan 8 tahun kategori B. Nantinya para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, juga siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan, termasuk orang tua atau pendampingnya, karena bakal full door prize. Jadi tunggu apa lagi, segera daftarkan putra-putri Anda, karena kuotanya terbatas. Untuk pendaftaran bisa langsung hubungi Kak Vira di 085-735-460-266. Atau bisa WA Star FM di 0818310755 ya. Oke. Ini waktunya saya lepas saja tampilan yang juga sudah ditunggu kehadirannya dari soundtrack film Ahsoka. San Sanana San.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
5: minyak gosok cap tunggal.
4: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
5: minyak gosok cap tunggal.
4: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
5: minyak gosok cap tunggal.
4: Pokoknya, semua pakai
5: minyak gosok cap tunggal.

0: Tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: 105,5 Star FM.
2: Star Gear, Star Joget.
3: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
0: Star Gear.

105,5 Star FM, ada kemunculan dari Nur Halimah dalam Keranda Cinta ya. Sebuah rumor yang jadi nomor pilihan dari Mbak Angel yang dari kawasan Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya juga sudah hadirkan sebuah tampilan dari Fetty Vera yang menjadi pilihan dari Mbak Gadis gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya sudah dihadirkan untuk Mbak Gadis. Salamnya buat semua warga Star. Apa nih? Oh, Mas Franky, kemudian Bu Ima, Bu Ira, Bu Nini, Wak Rete, Bapak Purmanam, Cak Gepeng, Cak Kencur, Marcel, juga rekan-rekan PDW, terutama Mbak Khalifah gitu ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya ketemu dengan Ali yang ada di kawasan Probolinggo yang menantikan satu nomor Bollywood dari soundtrack film Chennai Express. Baik, ada siapa lagi? Oh, saya cek yang ada di Facebook dulu ya. Ternyata gak bertambah. Kalau begitu bergeser ke WA kembali. Ada dua Ibu Lili juga yang sudah bergabung nih. Ibu Lili yang ada di kawasan Keraton Krian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin disimak lagunya dari Mansyur S, judulnya Menyesal. Kemudian ada juga sapaan begitu ya untuk Pak Rete, Bapak Purmanam, Cak Kencur, Mas Toto Blendrang, ada juga Mas Ali Hussein, Bu Ima, Mama Arum, Mama Dian, Bu Nini, Bu Yuli, Mbak Puro, dan yang lainnya. Selanjutnya ada juga Pak Subari yang dari kawasan Sidoarjo. Mau dengar Kehilangan dari Bang Haji Roma Irama. Untungnya tadi Bang Haji tampil duet yang sekarang diingini solo begitu ya. Selain itu ada juga Bu Lili yang dari kawasan Pasuruan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang ingin didengar soundtrack film Neil and Nikki gitu ya. Oke, nanti saya lacak dulu. Thank you. Sekarang kita langsung simak saja tampilan berikutnya yang sudah dinantikan hadirnya. Ada suara Alihan yang hadirkan Hum Royenge.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
3: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: The pot sudah buka. Sate sudah siap bakar. Tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
5: Lah bapak udah promosiin depotnya belum?
4: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
5: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang pak, yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
4: Iklan di mana?
5: Di radio Star FM aja pak, jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
4: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
5: Masih terjangkau pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
4: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
5: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
4: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
6: Hai warga Star, saya Ronda Akademi.
7: Jangan bermain api, takut terbakar nanti.
6: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Stargate, Star Joget, Asoy.

Oke, usai kemunculan dari Mansyur S dalam Nyesal, kita jeda dulu Stargate dan kita masuk di segmen Star of the Month yang bakal menghadirkan coklat tentunya. Nah, para personel dari coklat sendiri itu sempat mengambil keputusan besar untuk mempersatukan lagi formasi awal mereka di 17 Agustus 2022. Setelah Ernest dan Edwin Syarif kembali di tahun 2020, kemudian giliran Kikan Namara bersama Ervin Ilyas yang resmi bergabung lagi dengan Coklat setelah 12 tahun mereka berpisah. Sempat bongkar pasang personel, keputusan Coklat kembali ke formasi awal pun disyukuri Ernest Syarif. Dia berkata bahwa kelima personel Coklat masih punya semangat yang sama untuk berkarya. Nah, rasa syukur Ernest Prakasa makin kuat karena menyadari bahwa tidak semua band punya kesempatan berkumpul lagi dengan seluruh personel awal saat mereka pertama merintis karier. Kembali bersatu di usia yang lebih matang, Ernest Syarif dan para personel Coklat pun berkomitmen untuk kedepannya bisa bekerja lebih baik. Jangan sampai ada kesalahan masa lalu yang terulang lagi di era sekarang. Kita simak Coklat dalam 100% Love Indonesia.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga Widih, sehat.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
5: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya. Iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: 105,5 Star FM.
8: Star Gear, Star Joget.
9: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
7: Star Gear.

105 kembali Master FM. Baru kita simak salah satu lagu tema dari film Chennai Express, sebuah film komedi aksi Bollywood rilisan 2013 yang disutradari oleh Rohit Shetty dan dibintangi oleh Shah Rukh Khan bersama Deepika Padukone. Film ini sendiri mengangkat tema ringan perjalanan tidak sengaja Rahul yang diperankan oleh Shah Rukh Khan naik kereta api bersama putri bos mafia yang selanjutnya justru berujung pada petualangan yang lucu juga kisah cinta. Baik, kita bakal segera lanjut kebersamaan kita di sisa waktu yang ada yang kurang lebih tinggal 34 menitan ke depan gitu ya. Sudah ada Ali yang ada di kawasan Probolinggo yang menghadirkan nomor barusan. Kini saya cek dulu yang ada di sosial media kami di Facebook. Rupanya ada Anjina Viva yang menantikan kemunculan Nini Karlina dalam bulan Andung-Andung. Siap. Demikian halnya ada Bintang Mandala. Sepertinya nomor ini sempat direquest kemarin tapi kehabisan waktu. Sekarang dijajal kembali kemungkinan hadirnya dari Ikke Nurjana, Bibir Bermadu gitu ya. Selanjutnya saya balik lagi ke WA. Saya jumpa Bapak Sud yang ada di kawasan Bukir yang menantikan Sepiring Berdua, nanti yang saya hadirkan versi cover begitu ya dari Tia. Nuansanya masih nuansa lagu dangdut konvensional begitu ya. Ada juga yang minta lagu Intan Ali dengan tajuk Memori Cinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga untuk Ibu Sugeng yang dari kawasan Probolinggo sudah hadir menantikan kemunculan Kristina. Jangan pergi lagi. Disapa semuanya, begitu ya. Kini juga sudah bergabung Nana Rebecca yang dari kawasan Sidoarjo, Stargate Asoy. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang dinantikan sebuah nomor Bollywood juga, nanti saya lacak, semoga saya bisa menemukannya. Untuk Nana Rebecca ditunggu, semoga waktunya juga kurang lebih 30 menit dan ini mencukupi untuk menghadirkan nomor pilihannya. Cak Kencur yang ada di kawasan Nadawe hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salamnya buat Wong Dawe saja yang lagi mendengarkan begitu ya, soal lagunya Joni Iskandar, Antara Malam Jumat Kliwon atau Zodiak Bintangmu Bintangku ya. Selanjutnya ada Afian yang ada di kawasan Pasuruan Kota, inginkan satu nomor Bollywood juga. Baik, judulnya ini nanti saya perlu lacak dulu. Terima kasih. Oke, yang jelas kita sampai di jam 1:28 menit saat sekarang. Berikut ada nomor yang sudah saya janjikan tadi, lagu cover dari Ida Laila, Sepiring Berdua yang disuarakan oleh Tia.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Pol dan Mik. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
0: Oke, sama-sama. Pol dan Mik,
2: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
4: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
3: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
4: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
4: Iya kan?
3: Check out FIFA buat aku juga, please.
4: Meluncur deh.
5: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
6: 105,5 Star FM.
7: Star Get, Star Joget.
8: Sedikit nyentrik, asai, asai, asai.
6: Star Get.

105,5 Star FM. Jika Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, jangan lupa Dnet sudah hadirkan Dnet Dreams. Ini sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya memberikan kemudahan bagi bisnis Anda. Karena hanya dengan satu layanan Anda sudah bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi, menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, juga tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, juga video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya ini lebih aman jika dibandingkan dengan teknologi chatting yang konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda guna memberikan kemudahan proses kinerjanya. Yang tertarik bisa segera hubungi via telepon di 408-999 kode area 0341 untuk yang berada di Malang dan sekitarnya. Jika Anda di Surabaya dan sekitarnya bisa telepon di 548-0500 kode area 031. Kunjungi websitenya untuk informasi lebih detail di www.dnetprovider.id. Untuk ikuti update terkininya, cek Dnet di Instagram dan like fanpage Facebooknya @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Aduh, gimana sih lo?
1: Salam mulu lo, gue pulang dah.
0: Jangan dulu. Ayo, terusin, geng.
2: Suka makan laler hijau.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please. Gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: 105,5 Star FM.
6: Star Joget, Star Joget.
7: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
5: Star Joget.

Pulse 5.5 Star FM, teman harimu cerahkan dunia. Usai kemunculan dari Orkes Melayu Pengantar Minum Racun gitu ya, hadir dengan Bintangku Bintangmu. Waktu yang tersedia untuk Star Gadis sesi yang pertama ini bakal segera habis dan menyisakan satu tampilan penutup saja. Sebelum saya akhiri tugas, sempat bergabung Furin yang ada di Bangil gitu ya, yang sempat menghadirkan tampilan pilihan, namun demikian waktu yang sudah tidak mencukupi, tidak memungkinkan untuk bisa dihadirkan gitu ya. Oke lah, ada beberapa tampilan yang juga terpaksa masih belum bisa diangkut di kesempatan hari ini. Anda bisa bergabung lagi lebih awal besok di program yang sama. Ini waktunya saya Bang Jono pamit, undur diri, dan bakal digantikan oleh Rani Krishna di sesi 2 Target untuk deretan lagu-lagu dangdut modern kekinian ya. Terima kasih untuk sudah kurang lebih 3 jam bersama. Ini waktunya saya pamit sembari lepas tampilan paling pungkasan untuk sebuah more Bollywood dari soundtrack film Neil and Nikki dengan tajuk Halari.

0: Informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, berikut Star Update untuk Kamis 20 Agustus 2026 yang bakal kami isi dengan dua berita dari Pasuruan. Yang pertama, ular piton semakin kerap muncul di pemukiman di Pasuruan. Piton sepanjang 3,5 meter masuk kebun warga Dusun Binangun, Desa Pelintahan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan membuat warga ketakutan. Kemunculan ular pemangsa ini membuat warga geger. Warga tidak mau mengambil risiko, kemudian memanggil tim pemadam kebakaran untuk membantu menangkapnya. Petugas Damkar Kabupaten Pasuruan yang datang ke lokasi langsung melakukan evakuasi. Namun prosesnya tidak semudah yang dibayangkan. Piton tersebut memilih bersembunyi di rumpun bambu kering, sehingga petugas harus beberapa kali berupaya menjangkau dan mengeluarkannya. Warga sekitar mengatakan kemunculan piton itu memang membuat warga takut, bukan hanya keberadaannya, tapi juga karena ukuran tubuhnya yang sangat besar. Beruntung, ular tersebut tidak dibunuh. Setelah berhasil diamankan, diserahkan kepada pecinta reptil untuk dipelihara. Berikutnya, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Pegunungan Arjuna Welirang masih belum bisa dikendalikan. Kebakaran saat ini menjalar ke wilayah Gunung Kembar. Kalaksa BPBD Kabupaten Pasuruan Sugeng Haryadi mengatakan kebakaran di tiga titik awal yang terjadi sejak Selasa 18 Agustus sudah berhasil dipadamkan petugas gabungan secara manual lewat darat. Namun api menjalar ke arah wilayah Gunung Kembar. Petugas Tahura Dimas Caraka menambahkan titik kebakaran di Gunung Kembar berada di lapangan kotak. Api di titik ini berasal dari kebakaran di titik awal. Saat ini puluhan petugas gabungan menuju lokasi api, sementara satu helikopter waterbombing sudah standby di posko terpadu Kaliandra. Namun operasi waterbombing belum bisa dilakukan karena kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Demikian Star Update. Saya Yudi Farel, selamat siang dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105,5 Stereo FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang, warga Star. Edisinya hari Kamis 20 Agustus 2026. Hidup bukanlah perlombaan, tapi perjalanan yang perlu kita nikmati. Rani Krisna hadir kali ini untuk target sesi yang kedua. Syik Asyik hadir 3 jam ke depan sampai jam 5 sore. Silakan untuk yang pengen bergabung. Satu lagu hadir dari Safira Inema dengan Care Bebek ya. Lanjut, biar lebih semangat lagi di hari yang cukup terik ini. Kali ini Juan Reza hadir dengan Geleng-Geleng.

105,5 Stereo FM. MMG. MMG bukan MPG. MMG. Kepanjangan dari My Mind Gue. Yang dibawakan oleh Naikila barusan hadir di menit ke-21 lepas dari jam 2 siang waktu Star FM. Ini memang lagunya Gen Z ya. Jadi bahasa-bahasanya sama gaya musiknya itu hip hop dangdut. Energik, santai, playful gitu. Kemudian lirik bahasa gaul. Pusing meleleh gitu. Main gue itu artinya punyaku gitu ya, untuk menegaskan rasa sayang dan kepemilikan. Baik, lagu ini tadi diminta yang sudah mengirimkan WA-nya. Selamat siang saja untuk Anis, rekan-rekan PDW yang sudah hadir ya. Ada juga Raisa dan juga Dian. Ini semuanya requestnya sudah Rani hadirkan. Halo, apa kabar untuk Titania? Ditunggu ya. Dan untuk yang lain yang pengen bergabung silahkan. Waktunya cukup panjang. Jadi bisa SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Oke, kali ini lanjut Lesti hadir dengan Ego.

0: kakek.
1: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
5: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
4: Cak Pri.
6: Bu Iin.
4: Lagi ngapain?
6: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
4: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
6: Enggak ah Bu, pasti mahal.
4: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
6: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
4: Tapi kan saya...
6: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
7: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi, aduh...
7: Kenapa?
4: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
7: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
8: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
7: Oke, sama-sama. Poldanmik,
8: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: Star Trek in the home.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari After Sign bersama dengan Damaradi dengan Aku Ikhlas. Hadir di menit ke-41 lepas dari jam 2 siang waktu Stereo FM. Baik, seperti biasa tentunya masih bersama dengan Rani Krisna ya. Silahkan, masih cukup panjang waktunya untuk Anda bisa bergabung. Dan terima kasih yang masih setia. Rani sapa kembali yang ada di WA ya. Kali ini masih rekan-rekan PDW yang sudah hadir. Selamat siang aja untuk Fatma, ada Novi, ada Seva dan juga Karin. Untuk Ayu, Negoro Angin kemarin sudah hadir ya, jadi mohon maaf belum bisa dihadirkan untuk hari ini. Maya, ini juga sama, kemarin sudah hadir lagunya. Ada Ayas, kemudian juga Bila, ini semuanya kemarin lagunya diputarkan. Jadi mohon maaf dipending dulu ya, biar nggak itu terus. Ada Farah, masih rekan-rekan PDW yang hadir. Kemudian juga ada Kaila dan Tiara yang suka dengan After Sign. Ada Rika, mohon maaf sekali karena After Sign-nya sudah hadir dengan Aku Ikhlas ya. Jadi untuk kalahnya ya terpaksa harus mengalah, harus Aku Ikhlas. Mohon maaf sekali. Oke, kali ini lanjut. Kaliasiska hadir dengan Gaun Merah.

0: jolan, uji-uji,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
3: Wah, tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
5: Sama-sama bro.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back, your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: Star Cat in the hole.

105,5 Star FM. Star People, di tengah kesibukan, jangan lupa untuk berolahraga ya. Karena selain bikin sehat, olahraga juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami, cocok dipakai setelah berolahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Dara Ayu featuring Bajul Danu hadir dengan Situ Rondo. Kali ini sudah membawa kita di menit ke-27 lepas dari jam 3 sore waktu Stereo FM. Sore-sore gini, untuk yang masih beraktivitas memang terasa lebih sejuk ya. Apalagi bayangin ntar lagi selesai aktivitasnya, bisa ketemu sama keluarga. Itu gak bisa tergantikan dengan apapun ya. Iya, tetap semangat, tetap bisa bersyukur, ikhlas dan sabar. Terima kasih yang masih setia. Dan kali ini masih di WA, Reni sapa kembali, selamat sore untuk Furin yang ada di kawasan Bangil. Menyapa Cak Kencur, Abah Waisel, Pak Pur, Mas Franky, Ibu Ira juga, Emak Meduro. Semuanya saja wes yang kenal sama Furin, selamat siang, selamat beraktivitas. Kicomanianya sudah hadir, spesial lagunya buat Ko Julius. Aduh, masa sih Ko Yu suka sama ini? Ah, yang bohong. Terima kasih kembali. Kemudian juga yang suka dengan Kicomania ada Davina di Pondok Mutiara ya. Halo Pak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan. Goyang Bolanya tadi sudah hadir. Menyapa untuk rekan-rekan PDW semuanya. Salam juga untuk warga Star. Selamat beraktivitas kembali. Semoga sehat selalu, berkah dalam. Amin. Mbak Rani selamat bertugas kembali. Semoga sukses ya. Terima kasih. Ada Indah yang suka dengan Banyu Kali. Kemudian juga selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Gadis yang ada di kawasan Pasuruan, menyapa untuk semua warga Star saja. Ada Bu Nini, Bu Ira, Bu Ima, Pak Purmanem, Wak Rete, Cak Kencur, Mas Franky, Pak John, Marcel, juga rekan-rekan PDW ya. Tidak ketinggalan Mbak Khalifa, jaga kesehatan. Untuk Mbak Rani semoga sehat selalu, lancar rezekinya, bahagia sejahtera bersama dengan keluarga. Amin. Situ Rondo tadi barusan hadir, diminta sama Nana Rebecca yang ada di kawasan Sidoarjo ya. Menyapa untuk semua warga Star dimanapun berada, ayo goyang bersama Star FM. Buat Mbak Raninya semoga sehat dan bahagia selalu, serta dilimpahkan keberkahan rezekinya. Terima kasih.

yang sudah bergabung di Facebook ya. Terima kasih, selamat sore untuk Robert Armatu. Baik, kemudian juga ada Aba Waisel Samplangan dari Gianyar, Bali. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Rani Krisna. Waalaikumsalam. Selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat, dilancarkan rezekinya, dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Terima kasih kembali. Masih di Facebook ada Tumiar Idawati ya, sedang ada di Medan. Terima kasih untuk kesetiaannya. Lanjut, Sule bersama dengan Baby Zima kali ini hadir dengan Terpisah Jarak dan Waktu.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh,
2: ya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi, aduh.
4: Kenapa?
5: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
4: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Radio 5.5 Star FM, the real music.
8: Star Gang in the hall.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Dara Ayu hadir dengan satu lagunya Salam Trisno. Halo, Mas Tekno yang di kawasan Tarik Sidoarjo yang request lagu ini ya. Terima kasih kembali. Ada juga Totok Blenderang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayang-ayang kemarin sudah hadir, mohon maaf ya saya pending dulu. Buat Mbak Reni, Mbak Ani, Anwar Eko, Mas Sutekno, ada Mas Hasdi Derpanser, Pak John Sableng, ada Marcel dan juga Pak Rete ya. Oke, terima kasih kembali Mas

Halo, selamat sore Ibu Ira di kawasan Sidoarjo. Ibu, Darboy Gang tadi sudah hadir dengan Kicau Mania ya. Jadi Koyo Jogja istimewanya mohon maaf belum bisa dihadirkan. Ada Raffi juga yang ada di kawasan Gempol. Terima kasih sudah stay tune terus. Kemudian juga Mbak Ani, ini tetap setia selalu ini. Tonggo dewe. Terima kasih, salam untuk keluarga ya Mbak Ani ya. Baik warga Star, ayo ramaikan lomba mewarna Star FM bekerja sama dengan KFC. Ikut dan meriahkan lomba mewarna ini dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 7 pagi ya. Kemudian juga untuk Anda yang punya putra-putri bisa pilih kategori lomba sesuai dengan usia putra-putri Anda. Kategori A usia 4-6 tahun. Kategori B usia 7-8 tahun. Para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag dan juga siaran di Radio Star FM. Ayo, kapan lagi kesempatan bisa siaran di Radio Star FM sambil makan bareng Kentucky Fried Chicken deh. Pokoknya bisa seru-seruan ya. Ini untuk orang tua atau pendampingnya juga bisa. Kita ajak seru-seruan sekalian karena full door prize. Buruan daftar karena kuotanya terbatas. Untuk pendaftaran bisa langsung menghubungi Kak Fira di 085-735-460-266 atau bisa langsung WA Star FM di 081-831-0755. Sampai ketemu, sampai jumpa di hari lomba.

Gaster. Kali ini satu lagu yang diminta sama Marcel. Hadir Mbak Rani, waalaikumsalam. Untuk Mbak Rani, sehat selalu bersama dengan keluarga tercinta. Duo Delima dengan Kopi Dangdut.

0: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: Star in the hole.

105,5 Stereo FM. Saatnya kita masuk dulu di sesi Star of the Month, masih bersama dengan band Coklat ya. Tahun 2020 lalu, grup musik Coklat membawakan lagu Bagimu Negeri untuk para pejuang tim medis di Indonesia yang bekerja menangani pandemi virus COVID-19. Lagu nasional ciptaan Kusbini itu dinilai selaras dengan perjuangan tim medis. Peran tim medis sebagai garda terdepan mengetuk band Coklat untuk membuatkan lagu bagi mereka. Lagu ini juga sebagai jembatan Coklat menggalang dana untuk kebutuhan para tim medis. Mereka juga mengajak sejumlah seniman lintas profesi membawakan lagu Bagimu Negeri seperti Ayu Ratna, Nova Rianti, Buluk Superglad, Onci Ungu, Sigit Wardana, Disco Pantera, Rio Febrian, Morgan Oi, Imel 10 to 5 juga ada.

Plus 5,5 Star FM. Satu lagu dari Danang hadir dengan Cinta Memilih Pergi. Membawa kita di menit ke-21 lepas dari jam 4 sore waktu Star FM. Lagu ini diminta sama Roman Mulia Warman yang sudah bergabung di Facebook ya. Baik, terima kasih juga untuk Om Yudi di kawasan Probolinggo. Banyu Kali tadi juga sudah hadir. Selamat bertugas untuk Mbak Reni. Tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Dedi Irawan, gedang klotoknya tadi sudah ya. Mau dibuat rujak ya. Ada Anjina Viva. Kemudian juga selamat sore untuk Diom. Dan yang sudah memberikan like-nya ada Roman Mulia Warman, Robert Armatu, kemudian Reni Prianti Katerji, ada Anjina Viva, Santi Hendrawati, Solikin Solikin, Yohanes Wahyudi, Muhammad Soleh, ada Marcel, Masud Tekno, Tony Azura. Kemudian juga ada Totok Blendrang, Tumiar Idawati, Abawaisa Samplangan, Gara, Nana Rebeka, dan juga Mas Iki. Sementara yang ada di WA, masih ada yang belum sempat Rani sapa ini. Terima kasih, selamat sore saja untuk Ahmadi Demu di kawasan Dawe. Menyapa untuk semuanya saja. Masih di Dawe ada Cak Kencur. Menyapa untuk Mas Iki, Mama Arum, Pak Purmana, Mas Franky, Bu Lilik, Furin. Salam dari Dawe, Cak Kencur. Lagunya sudah dihadirkan. Pak Rubio juga tadi sudah hadir juga requestnya ya. Untuk semua karyawan PDW. Oke. Mas Franky dipanggil Denok 2 hari berturut-turut sudah hadir. Jadi mohon maaf belum bisa dihadirkan ya. Tebar salamnya untuk Ko Asyian, Ibu Susmia, Om Yudi, Furin, Mbak Angel, ada Albi Faisal, Mama Arum, Cak Kencur, Mbak Safuro, semuanya selamat beraktivitas. Buat Mbak Rani, juga Abi, semoga diberi kesehatan, diberi rezeki yang barokah. Amin, terima kasih kembali. Lanjut, ini masih di WA ya, selamat sore. Ada Bu Lilik yang di kawasan Krian. Oke, menyapa untuk semuanya saja warga Star tanpa terkecuali. Untuk Mbak Rani semoga sehat selalu dan bahagia dengan keluarga tercinta. Amin. Baik, ini yang diminta ya lewat suara dari Revo Ramon, Camelia.

0: Waduh, Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana Bang?
1: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut ah?
0: Ah, ngantuk aku Bang.
1: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
0: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
1: Sik, bentar. Bawa apa ini yuk? Kok lebus?
0: Iya Bang, aku belum mandi.
1: Pio, ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
0: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
1: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi,
4: kenapa?
5: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmik,
6: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: Stargate in the hole.

Sally Lister, salah. Hai warga Star, saya Lister Wangi Bintang Pantura. Request terus lagu saya di Stargate 2, Pikir Carry dan juga Jaran Goyang. Sekasa.

0: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Wah, sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
6: Ya,
5: setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM 2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu. Paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya. Iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
7: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
7: Sama-sama bro.
10: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Star FM, the real music.
12: Star Game in the hole.

105,5 Stereo FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Lina Gboy dengan Jarang Pulang akhirnya membawa kita di menit akhir untuk target sesi yang kedua. Rani pamit mundur. Setelah ini ada Uzi Aulia untuk favorit kita. Terima kasih warga Star yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan. Juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Terima kasih juga untuk Bams di kawasan Sidoarjo dan juga ada Pak John Sableng ya. Oke, satu lagu terakhir, Nela Karisma dengan Lamunan. Selamat sore.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Pada awal terjun sebagai musisi, Barry Likumahua sempat tidak mau menggunakan nama belakangnya karena takut dibanding-bandingkan dengan sang ayah, musisi Benny Likumahua, yang juga kakak dari penyanyi Utha Likumahua. Setelah beberapa waktu menggunakan nama Barry Liku, akhirnya Barry menyematkan nama Likumahua karena tradisi suku dan keluarga. Barry dikenal sebagai pemain bass yang pernah bekerja sama dengan beberapa musisi seperti Glenn Fredly, Tangga, Andin, Marcel, sampai Dewi Sandra. Dia juga membentuk band bernama Barry Likumahua Project atau BLP yang kerap tampil di berbagai festival jazz. Selain itu, dia juga aktif dalam grup Barry Likumahua Quintet serta Hook and Rima.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Taesa.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Sebuah remake dari Ramania Astrini dengan Pilihlah Aku yang menyapa kita di awal program favorit kita. Dan ada saya Uzi Aulia yang bertugas sampai nanti pukul 7 malam. Kita lanjut dulu yuk dengan lagu berikut ini dari Ada Band, Kucuri Lagi Hatimu.

105,5 Star FM. Ini adalah versi dengan vokalis baru, ada band yaitu Indra Sinaga alias Naga yang dulu pernah jadi vokalisnya Lila. Kucuri Lagi Hatimu ini sebenarnya juga pernah di cover, bukan di cover ya, tapi direkam sebelumnya ketika vokalisnya masih Doni. Oke, buat warga Star yang mau gabung di sore hari ini sampai nanti malam dan juga di segmen memori kita, bisa kirim pesan singkat melalui 081-83-10755 atau bisa komen ke media sosial kami di halaman Facebook Star 105.5 FM dan juga akun X at Star FM 1055. Kita lanjut kali ini dengan lagu dari Geisha, ada Karena Kamu edisi Love Recalls.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Bu, aku ke warung dulu ya.
6: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
5: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
6: Terserah. Pokoknya

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Ini mungkin karena terinspirasi ciri khasnya dia kacamata gitu ya. Afgan baru saja hadir dengan kacamata. Yuk sini yang kaum-kaum bermata empat alias berkacamata ngumpul semua di favorit kita. Karena kami hadir sampai nanti jam 7 malam dan dilanjut 1 jam segmen memori kita. Selamat sore buat Purin di Bangil Pasuruan. Apa kabar sih Anda? Sehat selalu ya kan? Alhamdulillah, luar biasa. Halo sore semua warga Star yang kenal sama Furin di favorit kita atau bahkan di program lain, semua saja selamat mendengarkan favorit kita bersama penyiar andalan ku, the one and only Uzi Aulia. Request lagu sesuai gambar yang aku minum ini ya, yang mana, yang coklat apa yang maca. Pokoknya lagu ini pernah jadi jawara beberapa minggu kemarin, sekarang ada di list top 10 sampai sekarang, tahu dong. Wes ya gitu aja, thank you semangat siarannya. Maksudnya judulnya coklat matcha gitu dah. Sekarang yang tren tuh strawberry matcha tahu. Kalau coklat matcha sih enggak begitu ya. Oke, ditunggu kemunculan lagunya. Sementara yang satu ini juga harus muncul di tas Anda, di kotak obat, di rumah, di kantor kalau perlu ya. Harus ada yang namanya minyak gosok cap tunggal. Terutama buat Anda yang gampang banget masuk angin. Atau mungkin lagi sakit gigi sekarang. Atau lagi punya luka luar. Karena minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, bahkan mengobati luka luar. Dan minyak gosok cap tunggal juga gampang banget untuk didapatkan, dibelinya, bisa beli di apotek atau toko terdekat. Kalau di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke apotek Sumber Waras Pandaan, bisa juga ke apotek apotek Kupandaan, apotek Aira Pasuruan, dan apotek Atmajaya Pasuruan juga bisa di apotek Sumber Rezeki Pasuruan dan apotek Berkat Jaya Gempol. Mana yang lebih dekat dengan rumah Anda? Boleh deh beli minyak gosok cap tunggal di situ. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kita sekarang lanjut dengerin lagu yang menenangkan seperti judulnya ya, Teh Hijau dari Tulus.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mik, pol.
3: Poldan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini, Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
5: Mega Disc, where music matters.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 30.

yang artinya pada hari kiamat nanti setiap jiwa mendapati segala amal kebaikan dihadapkan di mukanya, dan begitu juga amal kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin seandainya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh, dan Allah memperingatkan kalian terhadap siksanya, dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amal perbuatan mereka saat itu dari yang baik maupun yang buruk akan dihadirkan. Di saat itu kaum mukminin merasa kurang terhadap apa yang telah mereka lakukan bagi diri mereka berupa kebajikan, sedang orang-orang kafir merasa menyesal ketika perbuatan-perbuatan mereka dihadirkan, dan mereka berharap agar antara mereka dengan hari itu terdapat masa yang panjang.

105,5 Star FM. Satu lagu yang diambil dari album Rasi Bintang milik Ghea Indrawari, ada Daun-Daun. Belakangan Ghea ini emang rajin bikin lagu-lagu yang nuansanya itu kayak bukan ngajak untuk cepet-cepet move on gitu, atau sebuah motivasi gitu juga enggak, tapi kayak sebuah validasi tentang perasaan-perasaan yang sedang kita alami. Entah itu perasaan sedih, entah itu perasaan kehilangan. Jadi kayak ini lagu-lagu yang mengekspresikan apa yang kita rasakan gitu, warga Star. Dan kami di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan sebelum kembali bergabung dengan favorit kita di malam hari ini. Selamat malam untuk Mas Franky di Bangil Pasuruan yang request lagu dari Tulus judulnya Teh Hijau, tadi sudah hadir ya. Kebetulan juga di request sama Furin yang ada di Bangil. Mau menyapa Robert Cavalera, Bams, Arfi, Anwar Eko, Chris Fislik, juga Toto, Anjar Kusuma, Echa, semuanya. Salam ukhuwah Islamiyah. Untuk Mbak Uzi, semoga sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih. Sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, untuk Anda yang sekarang ini lagi berselancar di dunia maya, pastikan acara berselancar Anda lancar-lancar aja. Jangan sampai tersendat-sendat hanya karena provider internet yang kurang mendukung. Jadi buat kebutuhan internet Anda, pastikan sudah menggunakan D-Net yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun sebagai penyedia internet berkualitas, khususnya di Provinsi Jawa Timur, Bali, dan Lombok. Juga selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian D-Net bisa kita lihat dengan adanya ISO 9001-2015 yang sudah dimiliki D-Net. Juga tersedia pelayanan handal yang didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesia Internet Exchange atau IIX untuk memberikan akses internet berkualitas. Juga 24 jam, 7 hari support dan monitoring system yang selalu siap membantu Anda. Kalau mau berlangganan di net, bisa hubungi 0341-408-93 kali jika Anda tinggal di wilayah Malang dan sekitarnya. Atau untuk yang tinggal di Surabaya dan sekitarnya bisa hubungi 0315480500. Jangan lupa kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id. Serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya at Dinet Provider. Dinet, the quality internet service provider. Kita lanjut dulu dengan lagu dari Anzu, ada Rela.

105,5 Star FM memang liriknya sangat NPD gitu ya, sesuai nama grupnya. Lupain aku please, seolah-olah mereka memang adalah orang-orang yang sulit dilupakan. Tapi dibalik lepas dari liriknya benar-benar kayak terlalu percaya diri. Kita harus akui dari segi musikalitas dan vokal, ini gak main-main gitu. Kalau kita dengerin musiknya itu jadi keinget lagu-lagu R&B tahun 80-90-an. Kayak macemnya Boyz II Men, itu kan, All For One. Gak kenal grup-grup itu, aduh gawat. Coba di googling aja, dengerin lagu-lagunya. Pasti Anda pun pada akhirnya akan gamon alias gagal move on gitu. Dari NPD baru saja hadir, lupain aku please. Kayak memohon-mohon banget gitu, harus dilupain ya. Selamat malam untuk Abah Waisel. Selamat mendengarkan favorit kita. Selamat sore. Tadi sore soalnya. Saya baru bacanya malam. Juga ada Mas Marcel nih yang request lagu dari Fajar Nur, judulnya Salah Apa Aku. Hadir Kak, terima kasih. Kemudian di sini saya juga ketemu dengan Bayu di Sidoarjo. Ini requestnya adalah dari For Revenge. Tapi judul yang Anda inginkan saya cek kok belum tersedia. Atau nggak masuk single ini. Gimana? Mungkin mau diganti dulu. Silahkan ya, mumpung masih ada waktu sampai nanti jam 7 malam. Sementara sekarang kita beralih ke lagu yang diambil dari album Sementara Selamanya milik Fajar Nur, ada Salah Apa Aku.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandan. Favorit kita.

105,5 Star FM, lagu yang dirilis tahun 2020 lalu, Warga Star dari Marion Jola, judulnya Aduh. Aduh, kenapa? Aduh, mau kenalan kok gak bisa sih? Selamat malam untuk Yuda di Grati, hadir. Lagunya kami cek dulu ya. Selamat mengudara, Kak. Semangat, terima kasih untuk Anda. Selamat mendengarkan favorit kita sampai selesai dan lanjut ke program berikutnya. Warga Star, ada gak sih yang punya adik atau anak atau keponakan yang hobi banget berkreasi dengan warna? Wajib banget nih diikutkan ke lomba mewarnai Star FM bersama KFC. Dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097, Star FM bersama dengan KFC mengadakan lomba mewarna dengan tema mewarnai Pasuruan bersama Star FM. Hari Minggu tanggal 20 September 2026 mulai jam 7 pagi dan bisa pilih nih kategori lomba sesuai anak-anak Anda. Ada kategori A untuk usia 4-6 tahun dan kategori B usia 7-8 tahun. Nanti para pemenang berkesempatan memenangkan piala, mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag sampai siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya karena full door prize. Jadi buruan daftar ya, karena kuota terbatas. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Vira di 085-735-460-266 atau hubungi WhatsApp Star FM di 081-83-107-55. Sampai jumpa di hari lomba. Dan sekarang kita lanjut ke lagu yang lagi viral akhir-akhir ini. Dari Nona dengan Hong.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu ke segmen Star of the Month. Dengan bintang kita ada Coklat. Jadi kita tahu kalau band Coklat ini sudah kembali ke formasi awal setelah sebelumnya gonta-ganti personil. Dan kembalinya formasi awal ini dimulai di tahun 2022 yang mengingatkan Kikan pada kisah sang drummer yaitu Ervin pasca dipecat. Jadi di dalam kanal YouTube Authenticity ID, Kikan ini menceritakan kisah perjuangan Ervin yang gak mudah saat harus menopang keluarga dan membiayai hidupnya. Padahal saat itu dia baru dipecat sebagai personel Coklat. Bahkan untuk menyambung hidup dan keluarga, jadi Ervin ini rela jual drum kesayangannya. Jadi rupanya Ervin ini dipecat karena manajemen menilainya terlalu malas. Setelah dikeluarkan, Ervin sempat bekerja sebagai badut di salah satu taman hiburan di Bandung. Tapi di tahun 2022, setelah Kikan kembali menjadi vokalis band Coklat, dia membujuk Ervin untuk kembali masuk dan untungnya disetujui. Sekarang kita dengarkan lagu dari Coklat, soundtrack dari Anak Garuda, Anak Garuda.

0: pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat! Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanpe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Siang-siang nyetak termotor. Mau kemana, Pak Le?
5: Oh, ini loh. Biasa jemput bulimu di pasar.
4: Walah. Sudah, Pak Le.
5: Nih,
4: lampu motore kok gak nyala toh?
5: Oh, itu kemarin lampunya putus, belum Pak Le ganti.
4: Loh, Pak Le iki.
5: Kenapa?
4: Saya kena tilang kayak kancaku lho.
5: Oh, so toh.
4: Iya, sesuai pasal 293 ayat 2, junto pasal 107 ayat 2.
5: Yo, ngapa?
4: Pengendara motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bisa kena denda sampai Rp100.000.
5: Wah, walatalah banyak mentoh denda nih.
4: Lah ya iya.
5: Oh, sing tenane.
4: Ndut, kandhani kok mending pakai motorku ae, Pak Lek.
5: Gitu ta. Ya udah kalau gitu Pak Lek pinjem ya.
4: Ya, iki kuncine Pak Lek. Sekalian isine bensinku ya.
5: Ponaku iki pancen paling pinter modus. Bensin habis dipinjemi Pak Lek. Wajan modus tenan weh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
7: Bu, aku ke warung dulu ya.
8: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
7: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
8: Terserah. Pokoknya

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

105,5 Star FM dari album Trilogi Garis Cinta The Series. Ada Rizky Febian baru saja hadir dengan Mantra Cinta. Lagu yang rilis 6 tahun yang lalu ya, Warga Star, tepatnya di tanggal 21 Agustus 2020. Selamat malam nih buat yang baru tune in di frekuensi ini. Anda bisa juga mendengarkan siaran kami lewat streaming online. Silakan buka website-nya Star FM di radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Dan sekarang kita lanjut dulu dengan duet Jazz dan Mawar Deyong. Ada Bukan Dengan Dia.

105,5 Star FM. Tidak terasa sudah sampai di penghujung favorit kita. Tapi belum benar-benar usai, karena habis ini untuk satu jam terakhir kita akan mendengarkan kembali lagu-lagu Indonesia yang pernah populer di segmen memori kita. Nah, kalau Anda suka dengan lagu-lagu yang pernah populer yang dulu, yang lama tapi gak lama banget gitu ya, bisa gabung nanti di memori kita. Jadi tetap di 105,5 Star FM untuk mengakhiri segmen favorit kita. Kami lanjut, kami putarkan satu lagu dari Alika dengan Awas Jatuh Cinta.

105,5 Star FM. Selamat datang di segmen memori kita, di mana kita mendengarkan kembali lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu pop Indonesia yang pernah populer. Dan tadi sudah dibuka dengan satu lagu dari Blackout dengan Goodbye. Tenang aja, belum waktunya goodbye. Lagu ini kebetulan juga sudah ditunggu sama yang request sejak segmen favorit kita tadi, ada Yuda di Grati. Jadi selamat mendengarkan untuk Anda. Tetap bisa gabung dengan kami ya lewat jalur WhatsApp maupun media sosial. WhatsApp-nya di 081-831-0755. Untuk media sosialnya kami membuka Anda, membuka jalur ke Facebook di Star 105.5 FM. Dan juga di akun X at Star FM 1055. Kita sekarang lanjut dulu dengan lagu dari Drive, ada Katakanlah.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Pagi, Anton.
9: Pagi, Bella.
8: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak nggak ada semangat hidup, deh.
9: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit, tahu. Malah diledekin.
8: Kamu flu, ya?
9: Iya, nih. Hidung tersumbat. Pala pusing. Ditambah demam lagi.
8: Walah. Kalau gitu, nih, buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
9: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih, ya, Sanaflunya.
8: Gak usah GR, ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
10: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
11: Beberapa hari kemudian.
12: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
8: Udah seger lagi nih.
12: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
10: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

105,5 Star FM dari album The Sophomore. Ada Piwi Gaskin dengan Di Balik Hari Esok. Ini dulu waktu pertama-tama muncul tuh benar-benar kayak anak-anak muda langsung, ih lagunya gue banget. Buat yang tadi sudah menunggu kemunculan Piwi Gaskin, ada Tomingse di Sidoarjo. Selamat malam untuk Anda. Dan saya juga menyapa Ayub Malmsteen di Jombang. Ini requestnya sepuh banget. SAS atau SAS gitu ya. Apalagi judul lagunya. Wah, ini benar-benar tahun 90-an ya. 90-an awal. Kemudian ada Bams di Sidoarjo yang menunggu kemunculan lagu dari Winda, judulnya Kutemukan Penggantinya. Saya juga menyapa buat yang sudah komen di media sosial, ada Chiasi yang request lagu dari Voodoo, judulnya Selamanya. Ini fotonya foto AI ya. Kemudian ada Arif Cahya yang request lagu dari Rosa, judulnya Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Makasih Mbak Uzi, sama-sama. Ya udah deh, lagu sepuh ini langsung kami hadirkan untuk Anda. SAS atau SAS dengan Suminah.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
5: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
4: Cak Pri.
6: Bu Iin.
4: Lagi ngapain?
6: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
4: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
6: Nggak Bu. Pasti mahal.
4: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
6: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
4: Tapi kan saya...
6: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.

105,5 Star FM. Dari segi nama emang kayaknya serem banget ya, voodoo yang identik dengan salah satu jenis ilmu hitam gitu. Tapi lagu mereka tuh rata-rata sweet gitu. Salah satunya adalah Selamanya yang diambil dari album yang berjudul sama, rilisan tahun 1997. Walaupun di album ini kayak cuman dua lagu yang baru pada saat itu gitu ya. Sementara lagu-lagu lainnya adalah lagu-lagu yang sudah dirilis sebelumnya. Tapi kayak mereka aransemen lagi di album Selamanya ini. Buat yang tadi sudah request, selamat mendengarkan untuk Anda. Halo untuk Hendrik yang ada di Kedawung Pasuruan yang menunggu kemunculan Dewa dengan Dua Sejoli. Tapi sebelum itu, saya mau mengajak warga Star yang sudah mulai punya generasi Alpha untuk cari tahu tentang radio. Radio itu kan memang dari dulu menjadi salah satu media informasi dan hiburan yang sudah sangat akrab dengan masyarakat. Dan menariknya radio ini selalu bisa beradaptasi dengan tren teknologi apapun, termasuk di era serba digital seperti saat ini. Radio berkembang dengan berbagai inovasi, dan Star FM juga ikut berinovasi, salah satunya melalui program Star Kids, program edutainment di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini murid-muridnya, khususnya para pelajar TK dan SD, bisa belajar tentang cara kerja radio, bisa juga belajar tentang profesi penyiar, public speaking, terus bisa lihat langsung studio Star FM lewat tur radio, dan yang pasti ngerasain siaran di radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di radio Star FM. Juga tersedia paket bundling untuk kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, hubungi Star FM di 081-83-10755 untuk info lebih lanjut. Kayak gimana sih keseruan kegiatan Star Kids? Bisa langsung cek di Instagram dan TikTok at starfm105.5 atau starkids_padaan. Kali ini kami lanjut dengan lagu dari Rosa featuring mendiang Bruri Marantika, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita.

105,5 Star FM dari Dewa dengan Dua Sejoli. Kayak menceritakan ya mau gimana pun kalau udah jodoh yang gak bisa dipisahin pasti bakal ketemu, pasti bakal jadi satu. Siapa tahu nih buat Anda yang hari ini lagi badannya capek banget, ini jodoh buat Anda. Jodoh apa? Buat ngilangin capek dan pegel. Apalagi kalau dipakai pijet, waduh, itu enak banget. Langsung yang namanya capek-capek berkurang gitu kan, pegel-pegel berkurang. Jadi besoknya bisa semangat lagi. Selalu sedia minyak gosok cap tunggal ya, karena mengandung bahan-bahan alami yang ampuh untuk menghilangkan pegal-pegal badan. Jadi cocok kan kalau mau pijat? Dan minyak gosok cap tunggal ini juga mudah sekali didapatkan, bisa beli di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda tinggal di wilayah Bangil dan sekitarnya, bisa ke apotek Riyad Bangil. Tapi kalau tinggal di Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek Nyo Kota Pasuruan. Jangan lupa ya untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.

105,5 Star FM. Jangan cuma diam tanpa kata, apalagi kalau Anda lagi menjalankan bisnis yang sedang berkembang. Pastikan sudah berlangganan di NetDreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email, berdedikasi, aman, dan terpercaya. Pastinya juga mempermudah bisnis Anda. Di NetDreams bisa membantu kita untuk mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah penerima atau pelanggan tidak terbatas. Juga tersedia fitur team messaging yang bisa kita pakai untuk berbagi data, suara, gambar, sampai video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun, yang pastinya juga lebih aman dibandingkan teknologi chatting biasa. Gak cuma itu, di NetDreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda. Jadi makin mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-93 kali untuk mulai berlangganan di NetDreams untuk Anda yang bisnisnya di wilayah Malang dan sekitarnya. Tapi kalau di wilayah Surabaya dan sekitarnya, bisa hubungi 0315480500. Kunjungi juga website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Dilanjut dengan lagu dari Acha Septriasa, ada Berdua Lebih Baik.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Sudah mendekati pukul 8 malam, maka sampai di sini dulu kami menemani Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Jangan pindah frekuensi karena setelah ini akan hadir Rock Hits. Saya Uzi Aulia pamit dulu dari favorit kita dan memori kita. Sebagai penutup kami hadirkan Naif dengan Air dan Api.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station. Star by Infotainment in Focus.
1: Festival Musik Coachella merupakan salah satu festival musik terbesar dan prestisius di dunia. Kali pertama diselenggarakan pada tahun 1999 dengan nama resmi Coachella Valley Music and Arts Festival. Coachella merupakan festival musik dan seni tahunan yang diselenggarakan setiap dua akhir pekan berturut-turut di bulan April. Para penampil Coachella edisi pertama adalah Beck, Tool, Rage Against the Machine, The Chemical Brothers, Morrissey, A Perfect Circle, Jurassic 5, dan Underworld. Sejak tahun 2016, K-pop mulai masuk Coachella yang diwakili oleh grup Epic High yang disusul oleh Blackpink pada tahun 2019. Puncaknya pada tahun 2023 ketika Blackpink menjadi headliner atau penampil utama yang disusul oleh grup-grup lain seperti ATEEZ dan Le Sserafim.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa juga

105,5 Star FM. Temani harimu, curahkan duniamu. Selamat malam warga Star, edisinya hari Kamis 20 Agustus 2026. Jika kita tidak mampu menjadi pelita yang menerangi malam, maka jadilah kunang-kunang yang menghiasi malam. Kali ini Rani Krisna menemani di Rock Hit sampai jam 10 malam nanti dengan rangkaian lagu-lagu rock mancanegara yang siap memberikan terbaik selama 2 jam ke depannya. Kalau tadi sudah dibuka dari Ubasteng dengan Out of Control, yang pengen bergabung silakan cepat segera merapat ya. Ya, Rani hadirkan lagu yang kedua, Sitter dengan Driven Under.

105,5 Stereo FM. Satu lagu hadir. Walking the Demon dari Bullet for My Valentine ya. Kali ini sudah membawa kita di menit ke-26 lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Ngobrolin seputar lagu Walking the Demon ini. Ini lagu yang mengungkapkan berdasarkan pengalaman nyata. Karena sebagian besar personil bandnya itu pernah menjadi korban pembulian saat masih sekolah. Dirilis 25 April 2008 sebagai single ketiga sekaligus terakhir dari album kedua mereka yang bertajuk Scream and Fire. Dan kali ini menjadi lagu yang keempat untuk Rock Hit ya. Jadi silakan, saatnya untuk Anda yang pengen bergabung. SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Wududu, kok tumben ini WA-nya sudah banyak sekali. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk Toming se Sidoarjo. Kemudian juga ada Rohim yang di kawasan Tanggulangi Sidoarjo. Selamat malam saja. Ada Ayub Malamsim yang ada di kawasan Jombang ya. Sementara juga ada Tom Bonetti yang ada di kawasan Tretes. Ya wis sak arepe sampean lah, Mas. Rani ngene iki males debat. Percuma. Wong yo gak anu kok. Iya tetep aturannya Rock Hit itu lagu rock manca, wis ngonae. Oke, kemudian juga lanjut ada Agus Valia yang ada di Sumobito Jombang. Kemudian juga selamat malam untuk Kula Laban di Gedangan Sidoarjo ya. Salam spesial buat Cak Sewe yang ada di Tumapel. Seruput kopi nih bro. Dan sambil lanjut bersama Queen dengan Mustafa.

0: Waduh, Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana, Bang?
1: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut, ah?
0: Ah, ngantuk aku, Bang.
1: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
0: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
1: Sik, bentar. Bawa apa ini yuk? Kok lebus?
0: Iya bang, aku belum mandi.
1: Pio, ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
0: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
1: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
3: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
5: Segar bugar.
6: Ya Venacare.
7: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
8: Your music is back. Your music is back.
9: 105.5 Star FM, the real music.
10: Keep rocking and stay on rock hits. Rocky Hits coming your way.

105,5 Star FM. Immortal Right dari album Altar of Madness di tahun 1989 dari band death metal asal Amerika Serikat Morbid Angel. Tema lagu sendiri memang membahas ritual sakral pemanggilan entitas kuno dan kekuatan abadi ya. Punya video musik resmi yang sering diputar di program MTV Headbanger Ball di masa kejayaannya awal death metal era akhir 80-an. Hadir di menit ke-44 lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Banyak sekali hari ini, terima kasih yang sudah bergabung ya. Lanjut Reni Sapa, selamat malam untuk Albi Faisal yang ada di Wiyung, Surabaya. Ada Pak John Sableng, ditunggu lagunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Taya Dina Itanggulangin. Selamat malam Rock Hit. Yes, terima kasih kembali. Kemudian juga ada Andro di Surabaya. Menyapa untuk warga Star semuanya yang di grup WA juga. Matur kamsiah buat Eneng yang muterin ya. Terima kasih kembali. Halo, ada Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat malam, hadir Mbak Uke. Malam Jumat ngerok bersama Rock Hit ya. Menyapa untuk Arfi, ada Mas Toto, Pak RT, Mas Chris Fislik, Mas Franky, Mas Robe, dan juga Pak Eko Metu. Sementara ada Arfi Florinan di Dadap Kuning Gresik. Menyapa untuk Robert Cavalera, Tom Bonetti, Toto Blendrang, Anwar Eko. Ada Chris Fislik, Mas Franky, Eko Metu. Buat Bunda Rani terucap semoga sehat selalu dan semoga awet muda dan energik. Oke, pokoknya ya. Amin, terima kasih. Ada juga Didit yang ada di Surabaya. Oke, terima kasih kembali untuk lagunya juga ditunggu. Sementara ada Robert Cavalera yang ada di kawasan Tretes ya. Menyapa untuk Tom Bonetti, Arfi Florinen, Toto Blendrang, Eko Metu, dan juga ada Anwar Eko. Warga Star, ayo ajak semua putra-putri, ajak tetangga, anak, cucu untuk seru-seruan bareng memeriahkan lomba mewarna dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 7 pagi. Kategori lomba bisa disesuaikan usia putra-putri Anda. Kategori A usia 4-6 tahun. Kategori B usia 7-8 tahun. Para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, dan juga siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya karena full door prize. Yuk buruan daftar, kuotanya terbatas loh, jangan sampai nyesel. Untuk pendaftaran bisa langsung hubungi Kak Fira di 085-735-460-266 atau langsung WA Star FM di 081-831-0755. Sampai jumpa di hari lomba. Oke, lanjut. ACDC dengan Who Made Who.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Bis hulu bis semut baris, dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Enggak ah Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
3: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
4: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
5: Keep rocking and stay on rockets. More rocket hits coming your way.

105,5 Star FM masuk di sesi Star of the Month bersama dengan grup band Coklat. Tiga lagu ikonik dari album Rasa Baru milik Coklat yang dirilis tahun 2001 adalah Karma, Luka Lama, dan Bendera. Berbicara tentang

105,5 Star FM. Satu lagu dari Lotness tadi dengan So Lonely. Malam hari ini diminta sama Tony Azura yang sudah bergabung di Facebook. Ini Rani mohon maaf dulu karena requestnya sudah banyak sekali. Pasti nanti ada beberapa lagu yang belum sempat diputarkan ya. Dari awal sudah mohon maaf Rani. Ya, selamat malam juga untuk Tumiar Idawati dari Juanda Medan. Ada Chris Fislik juga menyapa untuk Toto Blendrang, Tony Azura, Anwar, ada Arvidianto, Heru Mulyono, buat semuanya saja. Untuk Bunda Rani, selamat malam. Oke. Petro John juga selamat malam. Ada Satria Putra. Selamat malam juga untuk Irfan Progresif dan juga ada Cameng Mustika dari Samplangan Gianyar hadir. Warete Heru Mulyono. Kemudian juga selamat malam untuk Didit Hendra Dewanto. Ada Pak John Sableng, ada Putri Karisma Wijayanti. Kemudian apa kabar untuk Anjina Viva? Tiara dari Pasuruan hadir. Ada juga Monique Harry. Hadir dari Medan juga ada Tumium Virgo. Oke, tentunya yang sudah memberikan like-nya enggak bisa Rani sebut satu persatu. Sudah banyak ini, ada 32 orang. Berkah selalu ya, doa terbaik Rani untuk warga Star. Kemudian juga apa kabar untuk Agus Haryanto di Pasuruan, di Temenggungan 25B Pasuruan ya. Insya Allah ya, kalau misalnya nanti bisa, alhamdulillah gak bisa ya, karena waktunya yang gak nututi. Halo juga untuk Mas Franky di Bangil. Menyapa untuk Crispy Slick, Satria Putra, Arfi, Toboneti, Pak Eko Metu, Kadi Metal Saestu, Putra Petir, Toto Blendrang, Putri Ayu Karisma. Semuanya selamat malam, semoga happy selalu. Mbak Rani semangat terus. Oke. Yang lagi cari cuan sambil dengerin Rocky di bengkel. Ada Hendrik di kawasan Kedawung ya, semangat. Toto Blendang di Suramadu menyapa untuk Arfi, Anwar, Eko, Marcel, Pak John Sableng, Wak Riti, Chris Fisrik, ada Robert Cavalera. Oke, terima kasih kembali. Oke, kali ini Jet hadir dengan Are You Gonna Be My Girl.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
4: Megadisc, where music matters.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
6: Keep rocking and stay on rock hits. More rock hits coming your way.

0: 함께.
1: Pengumuman, pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini, Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, satu lagu Blackwater Down hadir membawa kita di menit akhir untuk Rockhit malam hari ini. Tuntas Udara nih menemani warga Star ya selama 2 jam. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan. Juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Satu lagu terakhir dari What Lion dengan You Roll I Need. Terima kasih, selamat malam. Have a nice dream and keep on rocking.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Mari kita bersatu hati memuji dan memuliakan nama Tuhan sebelum memulai segala aktivitas pagi hari ini. Saya Nina Kurniawan yang bertugas. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, anugerahmu yang kau limpahkan bagi kami Tuhan. Kami mau memulai pagi hari ini bersekutu bersama melalui Press the Lord program ya Bapa. Kiranya Tuhan engkau yang memimpin dari awal hingga akhirnya. Engkau yang berkuasa atas hati, pikiran dan tempat kami masing-masing Tuhan. Biar mata kami, hati kami hanya tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amen.

105,5 Star FM. Tuhan baik ya. Pendengar terkasih, Tuhan itu baik kepada semua orang yang kasih setianya berlaku untuk selama-lamanya. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 145 ayatnya yang ke-9. Kebaikan Tuhan tidak berubah karena masalah atau situasi sulit. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan mengasihi seluruh ciptaannya dan penuh rahmat ya. Sifat Tuhan tetap sama, turun-temurun. Kebaikan Tuhan tidak diukur dari senang atau susah saja. Yakinkan diri bahwa rencana Tuhan selalu indah dan yang terbaik bagi kita semua. Seperti yang kau ingini.

105,5 Star FM. Mari pendengar terkasih sama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan bersama Yayasan Gloria Yogyakarta dengan tema Jangan Sentuh ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan pagi ini. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi kami semua ya Bapa. Ajar kami mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu membentuk hati kami, memimpin hati kami, menasehati kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita belajar di dalam Mazmur 1 ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajaran orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Amin. Banyak remaja dan orang dewasa awalnya tidak kenal apa itu narkoba, ya, judi dan seks bebas. Namun kemudian terjerat sedemikian dalam ya, pada perilaku tidak patut itu. Mereka sulit sekali lepas dan dari teman-teman dan kecanduannya untuk kembali hidup bebas. Pendengar terkasih, pemazmur menjelaskan bahwa orang mudah tertarik atau terpengaruh, ya. Tertarik lalu terpengaruh. Awalnya hanya terpengaruh ajakan untuk berdosa. Ketika sudah diyakinkan, mereka lalu mengambil sikap dan berpikir sesuai dengan jalan menuju kejahatan tersebut. Selanjutnya, mereka bahkan ikut dalam komplotan pendosa itu dan mencemooh orang-orang benar yang tidak ikut dalam kelompok mereka. Namun, pemazmur langsung memberikan solusinya. Yang berbahagia itu selain mereka yang tidak ikut dalam komplotan pencemooh, tetapi juga suka mulai mencobanya. Pendengar terkasih, pemazmur langsung memberikan solusinya ya. Yang berbahagia itu selain mereka yang tidak ikut dalam komplotan pencemooh, tetapi juga suka dengan firman Tuhan. Mereka merenungkan firman itu siang dan malam. Hidup mereka disegarkan dan menghasilkan buah-buah segar yang dapat dinikmati orang banyak. Sebagai orang percaya, kita perlu waspada. Ada begitu banyak godaan untuk berdosa saat ini. Janganlah kita mulai tertarik, ya. Apalagi lalu menyentuh dan mulai mencobanya. Mereka yang berbuat demikian pasti berujung pada kebinasaan. Ayat yang keenam, ya. Kita harus membaca dan hidup menurut firman Tuhan. Lalu merenungkannya setiap hari dan melaksanakannya hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya. Benarlah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Dengan kata lain,
Janganlah tertarik dan mencoba melakukan sesuatu yang jahat karena terpengaruh teman. Yang sering kali terjadi pendengar terkasih, apalagi kita sebagai orang pekerja ya, mudah tertarik dengan pengaruh pimpinan. Nah, pendengar terkasih, pohon yang menghasilkan buah itu hidup Kristen ya. Hidup Kristen, kita sebagai anak-anak Tuhan haruslah menjadi pohon yang menghasilkan buah. Mazmur 1 ayat 3a. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Amin. Pendengar terkasih, dalam kisah kemarin Tuhan sangat kecewa karena kehidupan kita tidak menghasilkan buah seperti yang Dia kehendaki. Kita mengecewakan Dia, padahal Dia sebagai pemilik kebun anggur telah merawat kebun itu dengan baik. Tanahnya dicangkul dan diratakan. Kerikil dan batu-batu yang ada dibuang. Di tengah-tengahnya juga didirikan sebuah menara jaga. Digalinya juga lubang untuk tempat pemerasan anggur. Apalagi yang kurang? Jika demikian, kehidupan kita setali tiga uang dengan bangsa Israel sebagai pokok anggur yang ditanam Tuhan, tetapi telah mengecewakan dan gagal menjadi berkat bagi bangsa lain. Perhatikan pembacaan firman kita hari ini ya. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mazmur 1 ayat 1-3 ya. Pohon ini menghasilkan buah, daunnya tidak pernah layu, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini adalah gambaran orang Kristen yang senantiasa melekat pada Tuhan dan yang senantiasa merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Suatu kehidupan yang berdampak ya, menjadi berkat bagi orang lain. Simak juga Yeremia 17 ayat 7-8. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Yeremia 17 ayat 7-8 ya. Pendengar terkasih, apalah artinya sebuah pohon berdaun rimbun jika tanpa buah? Itu menjadi sia-sia ya. Daunnya rimbun tetapi tanpa buah. Berkatnya banyak tetapi tidak memberkati. Yang Tuhan kehendaki adalah hidup yang menghasilkan buah. Artinya, hidup kita menjadi berkat dan berdampak bagi orang lain. Oleh karena itu, hidup kekristenan adalah hidup yang terus berproses. Makin hari makin dewasa, makin hari makin berakar di dalam firman, bertumbuh di dalam Tuhan, dan semakin serupa dengan Dia.
Semua ini secara otomatis akan disertai dengan perubahan karakter dalam hidup kita. Matius 7 ayat 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Amin. Jangan kita mencoba menyentuh sesuatu yang jahat ya. Sebaliknya, renungkanlah firman-Nya setiap saat. Tuhan memberkati.

105,5 Star FM. Keindahan kasih Tuhan terlihat nyata melalui pengorbanannya di kayu salib ya. Kesabaran serta pengampunan yang limpah bagi setiap orang. Kasihnya tidak terbatas oleh waktu. Selalu memulihkan hidup yang rapuh dan menjadi sumber kekuatan baru setiap hari. Amin. Tuhan membuktikan kasihnya dengan merendahkan diri dan menyerahkan nyawanya untuk menebus kesalahan manusia. Yohanes 15 ayat 13. Tuhan memberkati. Baik pendengar terkasih, kita akan mendengarkan persembahan dari Citra terlebih dahulu dengan tema bunuh diri yang dipersembahkan oleh YTWR Batu ya. Dan yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita, kami persilahkan bergabung melalui SMS WA di 0818310755 atau bisa melalui Facebook Star FM atau bergabung melalui TikTok Star FM. Baik, yang di luar jangkauan juga bisa mendengarkan melalui streaming kami melalui aplikasi Radio Box atau website kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider.

Saudara, kadangkala kita menemukan jalan buntu yang membuat kita putus asa dan putus harapan. Tak jarang orang yang putus asa melakukan perbuatan nekat, yaitu mengakhiri hidupnya sendiri. Bagaimana kabar Anda saat ini? Kita jumpa lagi dalam acara Citra dan bersama saya Susi. Harapan saya hari ini Anda baik-baik saja. Kembali saya mengajak Anda mendengarkan kisah hidup seorang wanita. Dan kali ini saya mengajak Anda mendengarkan kisah singkat seorang wanita yang sudah 3 kali mencoba bunuh diri karena putus asa menghadapi masalahnya. Nah, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari kisah tersebut? Mari kita ikuti acara Citra bersama dan saya ucapkan salam hangat untuk Anda.

Saudara, hidup tidak selamanya menyenangkan dan aman-aman saja. Hidup kita bisa tiba-tiba dilanda persoalan besar dan tidak menemukan jalan keluarnya. Tidak melihat ada harapan. Semua jalan sepertinya buntu. Hidup kita juga bisa tiba-tiba suram, bahkan menjadi gelap, tanpa masa depan yang cerah. Dewasa ini, banyak wanita mengakhiri hidupnya dan hidup anak-anaknya karena putus asa. Dewasa ini, banyak wanita di seluruh dunia memilih mengakhiri hidupnya karena tidak kuat menanggung beban hidup yang berat. Ini sangat disayangkan tentunya. Seorang wanita bernama Revina telah mencoba bunuh diri sebanyak 3 kali. Ia ingin mengakhiri hidupnya. Ia tidak ingin melihat dunia ini lagi karena ia telah putus asa. Hidupnya kacau balau karena kecanduan obat-obatan terlarang. Revina tidak mau hidup lagi di dunia ini karena ia putus asa dan terpuruk. Mengapa Revina sangat ingin mengakhiri hidupnya? Awalnya, ketika ia bekerja sebagai karyawan swasta di ibu kota, ia tergoda memakai obat-obatan terlarang. Dirasakan nikmat, ia mencoba lagi dan lagi sampai ia kecanduan. Revina tidak bisa menghentikan kecanduannya, karena berhenti dari kecanduan bukanlah hal yang mudah. Walaupun Revina memiliki tekad yang kuat untuk berhenti, ia tidak pergi ke dokter atau panti rehabilitasi. Ia malah mendaftarkan diri sebagai TKI. Ia ingin pergi jauh, ke luar negeri, untuk menghentikan kecanduannya. Ketika ia berada di penampungan, ia berpikir untuk bunuh diri saja. Ia ingin melompat dari gedung berlantai 3 di mana ia ditampung sebelum diterbangkan menjadi TKI. Tetapi niat itu urung dilakukan. Niat bunuh diri itu telah dilakukan 3 kali, tetapi tidak dilakukan. Dan ia berpikir bahwa Tuhan masih memberinya kesempatan untuk hidup. Ia bertekad untuk berhenti memakai obat-obatan terlarang. Dan ia memang berhasil berhenti memakai obat-obatan selama ia bekerja di luar negeri. Selama 1 tahun bekerja sebagai TKI, ia benar-benar berhasil berhenti memakai obat-obatan terlarang. Tetapi, ketika ia menjalani pemeriksaan kesehatan untuk melanjutkan kerja di luar negeri yang 2 kalinya, ia dinyatakan menderita AIDS. Revina tidak menyangka bahwa selama ia memakai obat-obatan terlarang, ia telah tertular AIDS. Revina tidak menyangka sedikit pun bahwa obat terlarang menjadi jembatan bagi dirinya tertular AIDS. Kini ia kembali putus asa. Ia tak ingin melakukan apa-apa. Ia hanya ingin menunggu kematiannya. Ia ingin mati secepatnya. Ia tidak bisa lagi bekerja sebagai TKI dan ia malu kepada orang-orang sekelilingnya, kepada keluarganya. Revina sangat malu karena ia membawa aib kepada seluruh keluarganya. Jadi satu hal yang dia inginkan adalah tidur selamanya. Ia tidak ingin melihat dunia ini lagi. Ia tidak ingin merasakan penderitaan jasmani dan penderitaan batin yang akan dia tanggungnya. Selama 1 tahun, Revina tidak melakukan apa-apa. Ia tidak berani keluar rumah karena takut ketahuan bahwa ia seorang yang mengidap AIDS. Ia juga tidak berani bergaul dengan teman-temannya karena ia takut dicemooh dan dijauhi. Tetapi tinggal di rumah dan tidak berbuat apa-apa juga membosankan dan semakin menyesakkan dadanya. Ia benar-benar mengalami stres berat dan putus asa.
ia ingin cepat mati, dan ia tidak memiliki teman yang bisa menampung unek-uneknya dan beban hidupnya. Oleh sebab itu, satu hal yang ia inginkan adalah kematian. Saudara, Revina adalah salah satu dari sekian banyak wanita yang ingin mati saat ini. Revina adalah salah satu wanita yang putus harapan dan putus asa dan hanya menginginkan kematian. Banyak wanita yang terjangkit AIDS yang ingin mengakhiri hidupnya karena mereka merasa bahwa tidak ada gunanya lagi hidup di dunia ini. Ada banyak wanita di seluruh dunia ini ingin mati saja karena tidak bisa mengatasi masalahnya. Ada banyak wanita yang ingin bunuh diri ketika tahu bahwa suaminya tidak setia. Ada banyak wanita ingin bunuh diri ketika tahu bahwa penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Ada banyak penyebab mengapa wanita ingin mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kalau kita membaca atau mendengar berita di TV, ada banyak wanita yang akhirnya benar-benar berhasil melakukan bunuh diri. Yang menyedihkan adalah, wanita yang berhasil bunuh diri itu meninggalkan duka dan kesedihan yang sangat dalam bagi anak-anak dan suami yang ditinggalkan. Saudara, mengapa banyak orang termasuk wanita pada akhir-akhir ini ingin mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri? Mengapa banyak wanita memilih jalan keluar yang salah ini? Mengapa wanita yang menemui jalan buntu berpikir bahwa bunuh diri adalah jalan yang tepat dan benar? Sebelum kita membahas mengenai mengapa banyak wanita memilih jalan pintas dan bagaimana seharusnya kita menghadapi masalah kita, mari kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu pujian berikut ini yang berjudul Hidup yang Putus Asa. Semoga lagu ini menghibur dan menguatkan iman Anda.

Saudara, sungguh menguatkan kata-kata lagu yang baru saja kita dengar tadi. Salib Kristus sanggup mengubah kehidupan. Salib Kristus memberi harapan dan jalan keluar. Semoga menghibur Anda dan menemani Anda dimanapun Anda berada. Tadi kita sudah mendengar kisah seorang wanita bernama Revina yang 3 kali mencoba bunuh diri karena tidak sanggup mengatasi masalahnya sendiri. Ia kecanduan obat terlarang dan ingin berhenti, tetapi tidak sanggup karena ia selalu ingin dan ingin kembali memakai obat-obatan itu. Kemudian, ketika ia berhasil berhenti minum obat-obatan terlarang, ia ternyata tertular virus HIV/AIDS. Hal ini membuat Revina semakin putus asa, dan kematian adalah satu hal yang paling dia inginkan. Saudara, kita tahu bahwa akhir-akhir ini banyak wanita yang mengambil jalan pintas atau bunuh diri. Penyebabnya banyak dan beragam. Ada banyak wanita yang putus asa dengan penyakitnya yang tidak kunjung sembuh, lalu bunuh diri. Ada banyak wanita yang kehilangan cinta dan tak sanggup hidup sendirian, lalu bunuh diri. Ada banyak pula wanita yang tidak sanggup menanggung beban penderitaan ekonomi yang cukup berat, lalu nekat bunuh diri. Cara wanita bunuh diri juga bermacam-macam. Misalnya, dengan minum racun, gantung diri, atau minum obat tidur. Dan dari kalangan orang miskin, orang kaya, dan orang sekolah, atau orang yang tidak sekolah, bisa saja mengambil jalan pintas bila mengira tidak ada harapan di dunia ini. Saudara, kisah-kisah wanita yang bunuh diri mengajarkan kepada kita untuk melihat betapapun tidak menyenangkan bagian hidup yang tengah kita jalani, kita tidak perlu bunuh diri atau mengakhiri hidup kita karena masih tersedia bagian hidup yang membahagiakan yang telah Tuhan persiapkan untuk kita. Kita harus meyakini bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Kita harus juga meyakini bahwa segala persoalan ada jalan keluarnya. Dan kita juga harus yakin bahwa Tuhan akan menuntun dan membimbing serta menolong kita dalam mengatasi masalah kita jika kita percaya kepadanya. Kehidupan manusia pasti tidak akan pernah lepas dari masalah, entah itu masalah yang berat atau masalah ringan. Entah itu masalah sakit penyakit, masalah cinta, atau masalah ekonomi. Hanya manusia yang jiwanya terganggu atau sakit yang tidak pernah merasakan bahwa dirinya sedang bermasalah. Wanita juga berbeda-beda dalam memandang dan menyikapi masalah yang dihadapinya. Seringkali wanita stres berat dalam menghadapi masalahnya dan akhirnya bunuh diri. Namun banyak wanita yang memandang masalahnya sebagai ujian, sehingga dirinya mampu tabah menghadapi masalah, sehingga akhirnya dapat menyelesaikannya dengan baik dan bahkan bersyukur kepada Tuhan telah menimpakan masalah yang memberinya kesempatan untuk belajar banyak hal. Ketika kita dapat menyelesaikan masalah, kita merasa bahagia, puas, dan lega. Nah, orang yang bunuh diri tidak akan memiliki kesempatan untuk menikmati kebahagiaan, kelegaan, dan kepuasan. Saudara, kita tidak akan berpikir untuk bunuh diri bila kita selalu menyadari bahwa masalah akan selalu ada sepanjang hidup kita. Artinya, tidak ada kehidupan yang tanpa masalah. Dan masalah itu ada untuk dihadapi dan diselesaikan,
bukan dihindari. Jika kita masih mendapat masalah, berarti kita masih hidup. Dan hidup itu harus disyukuri. Setiap masalah yang kita hadapi akan membawa berkat dan pelajaran. Banyak orang sukses yang hidupnya pada awalnya buruk sekali dan akhirnya menjadi sukses setelah mereka mendapatkan banyak masalah. Masalah memang bisa menjadi titik balik yang merubah kehidupan orang-orang menjadi sukses. Walaupun tidak semua orang mendapat masalah kemudian menjadi orang sukses, tapi kita bisa melihat bahwa sebagian orang bisa menjadikan masalah sebagai jalan keluar untuk meraih sukses. Saudara, banyak orang menyaksikan bahwa masalah bisa membuat mereka semakin dekat dengan Tuhan. Saya setuju dengan kesaksian banyak orang tersebut, karena memang masalah bisa menjadikan kita semakin sering berdoa. Hal ini sangat disukai oleh Tuhan, karena Tuhan sendiri yang menginginkan kita datang kepadanya bila kita ada masalah. Tuhan Yesus mengatakan, "Marilah kepadaku, semua orang yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan." Dan bukan itu saja, Tuhan memang menginginkan kita selalu dekat dengannya. Kedekatan kita

Raja Daud semasa hidupnya banyak menghadapi masalah berat. Namun Raja Daud tidak pernah berpikir untuk bunuh diri. Raja Daud selalu datang kepada Tuhan. Karena Raja Daud sangat yakin bahwa Tuhan akan menyelamatkan dia. Daud yakin bahwa Tuhan akan memberi kekuatan dan perlindungan serta harapan. Saudara, bila saat ini Anda sedang menghadapi masalah yang berat, jangan pernah berpikir untuk bunuh diri. Karena kehidupan dan kematian adalah hak Tuhan. Hanya Tuhan yang berdaulat memberi kehidupan dan kematian. Percayalah dengan apa yang dikatakan oleh Raja Daud tadi, bahwa Tuhan adalah harapan Anda, keselamatan Anda, kekuatan Anda, dan perlindungan Anda. Oleh sebab itu, tabahlah dalam menghadapi masalah Anda. Kuatkan hati Anda, Tuhan pasti memberi pertolongan. Dekatkan diri Anda senantiasa kepada Tuhan. Karena dekat dengan Tuhan, Anda akan tahu bahwa masalah Anda akan berakhir. Saudara, saya kembali membacakan nyanyian Daud untuk Anda, agar Anda saat ini yang sedang tertekan dan berbeban berat serta putus asa akan mendapat kelegaan. Raja Daud mengatakan, "Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah." Tuhan menyertai Anda selamanya.

Saudara, bila Anda putus asa, jangan pernah berpikir untuk mengakhiri hidup Anda. Tetapi, segeralah datang kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup ini. Nah, saudara, tuntas sudah acara Citra hari ini. Doa saya kiranya Anda tabah dan kuat menghadapi masalah Anda. Bila Anda ingin berbagi pengalaman, kami tunggu cerita Anda pada Citra Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur. Atau Anda bisa kirim SMS ke nomor 081-333-777-386. Sekali lagi alamat kami adalah Citra Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur. Atau Anda bisa kirim SMS ke nomor 081-333-777-386. Saya Susi mohon pamit dan sampai jumpa.

kumali Mas Star FM, pendengar terkasih. Baru saja kita mendengarkan telaga Citra ya, persembahan dari YTWR Batu, Yayasan Terang Warta Rohani ya. Dan tema pagi hari ini bunuh diri. Pendengar terkasih, tetap kuatkan iman Anda ya. Tetap percaya Tuhan Yesus selalu ada beserta kita, apapun masalahnya, apapun kondisinya. Tetap percaya Tuhan selalu ada beserta kita. Jangan sampai kita salah jalan, salah ambil keputusan ya. Selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, pandang wajah Tuhan, biarlah mata kita selalu tertuju kepadanya. Amin, puji nama Tuhan. Baik, pendengar terkasih, hadirilah kebaktian pembaruan iman nasional bersama Pendeta DRHC Stephen Tong dengan tema Bertobatlah dan Hidup Suci. Acaranya pada hari Senin 31 Agustus 2026 jam 6 sore di Parkir Timur Gor Delta Sidoarjo, Jalan Pahlawan Magersari Sidoarjo Kota. Informasi bisa menghubungi 0899 595 1100 atau 0811 323 345. Jangan lupa ya, 31 Agustus 2026. Dan ajak seluruh teman-teman Anda, keluarga Anda ya, untuk menghadiri kebaktian pembaharuan iman nasional ini bersama Bapak Stephen Tong. Baik, kembali kita dengarkan pujian Betapa Hatiku.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM, jadikan aku pelangi ya. Pelangi muncul setelah badai. Menjadi pelangi berarti memancarkan damai sejahtera dan keindahan kasih Tuhan setelah melewati masa-masa sulit. Amin, puji nama Tuhan. Baik, pendengar terkasih, saya akan menyapa Anda yang sudah bergabung pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Ibu Kamila. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Mazmur 46 ayat 2 yang dibagikan. Menyapa juga ada Bapak Purmanam. Shalom, selamat pagi. Kalimat berkat yang dibagikan, jadilah orang pertama yang memperkenalkan kasih, firman dan teladan hidup yang berkenan kepadanya. Setiap doa yang dipanjatkan, setiap firman yang diajarkan, dan setiap teladan yang ditunjukkan hari ini dapat menjadi benih yang menghasilkan buah bagi kerajaan Allah di masa mendatang. Amin. Mbak Nina, semoga hari ini sehat serta sukses dalam beraktivitas. Semua yang terbaik Tuhan berikan. Terima kasih. Doa terbaik juga buat keluarga Bapak Purmanam ya. Menyapa seluruh pendengar terkasih semuanya saja tanpa terkecuali dimanapun mereka berada. Dan segenap kru Star FM yang bertugas hari ini, selamat bertugas, salam sehat selalu. Shalom, selamat pagi Ibu Lili Avianti. Puji nama Tuhan, pujian langsung hadir di awal ya. Dan juga Ibu Yuni, pujian sudah hadir. Terima kasih, God bless you. Ibu Ira yang ada di Sidoarjo, lumayan cocok C. Puji nama Tuhan, sudah hadir juga ya pujiannya, terima kasih. Menyapa Bapak Paulus Kumala, shalom selamat pagi PTL dan Kak Nina yang menyiarkan, semua kru yang bertugas, semua pendengar Radio Star FM. Dalam segala perkara, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, tetapi saling menghargai adalah pilihan yang mencerminkan kedewasaan dan kebijaksanaan. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Pak Tony, shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan, sehat selalu dan tetap semangat imannya di dalam Tuhan ya. Purin, pagi terberkati sekali dengan persembahan yang dihadirkan oleh Citra dari JTWR Batu pagi hari ini ya. Baik, selamat melayani kembali C di PTL dan pastikan air panas aman di sebelah kanannya. Supaya tenggorokannya gak kering ya, baik. Jam 4 bangun, mandi bersih-bersih, saat teduh lanjut masak. Dan itu alhasil jadinya ya. Masakan ala-ala anak kos, yang penting bersyukur. Amin. Shalom Pak Pur, Pak Lukas Basuki, Mama Ira, Ibu Lita, Mak Meduro. Senyum dong Mak. Biar semuanya ikutan ceria. Baik, pagi ini pujiannya sudah hadir ya. Sebab hanya kepada Yesus Kristus saja kita serahkan hidup kita. Karena jika mengandalkan manusia, yang didapat hanyalah kecewa. Bukan begitu? Thank you Cernina, Tuhan memberkati. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Wiji Mulyono, tukang bubur ayam Espas di Balung Bendong ye. Baik, salam untuk keluarga besar Gereja Kristen Nazaren Narwastu Sidoarjo. Bapak Pendeta Triwan Lase, Bapak Bagus Dwi Lahar, Bapak Sigit, Ibu Hana Catur, Ibu Retno, Ibu Sutopo, Ibu Emi yang setia mendengarkan Press The Lord Program. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oma Liani Chandra beserta anak menantu dan juga cucu, Opa, Fandi dan semuanya saja selamat pagi. Pagi hari ini menyapa yang bergabung juga di Facebook, ada Irfan Progresif. Shalom, selamat pagi Ibu Endang Hastuti, bersyukur karena kita masih diberi hidup hari ini. Masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk belajar menjadi lebih baik dari hari kemarin. Kiranya setiap langkah hari ini dipenuhi kebaikan dan berkat Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih Ibu Endang Hastuti. Menyapa juga ada Ibu Kartini Raharjo. Saat jalanmu terasa sulit, jangan takut melangkah maju.
Percayalah Tuhan selalu ada bersamamu, menguatkan dan menuntunmu hingga sampai pada garis finish. Amin. Aba Wesa Samblangan yang di Gianyar Bali, shalom, selamat pagi. Bapak Kristianto Fatoni, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Justadi Kuncoro, selamat bersekutu semuanya dari ujung Bali, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Tengger, Pandaan, Darjo sampai Gresik ya. Yang bertugas selamat melayani dan tidak lupa Tuban, Kalimantan, Medan semuanya saja ya. Dan terima kasih buat pujiannya, Tuhan baik. Baik, terima kasih Bapak Justadi Kuncoro. Ibu Katarina Nunu, shalom, selamat pagi. Om Yudi yang ada di Probolinggo menyapa seluruh pendengar terkasih semuanya. Salam persaudaraan dalam kasih Tuhan Yesus. Om Yudi, itu judulnya Bilih Roh Suci. Nggih, sampun nggih. Yang dulu itu saya tidak membacanya, jadi lupa membalasnya. Habis ini ditunggu ya Om Yudi untuk pujiannya. Dan juga menyapa seluruh kru Radio Star FM berkah dalam. Ibu Tumiyum Virgo yang ada di Medan ya, shalom, selamat pagi. Kami menyapa juga ada Ibu Birtilianini. Buat pendengar dan yang bertugas, selamat beraktivitas dan tidak lupa kita berdoa buat saudara-saudara kita yang ada di NTT, Pulau Kalimantan dan semuanya saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya lihat lagi, barangkali ada yang belum terbaca ya. Baik, semuanya sepertinya sudah. Kembali kita dengarkan pujian yang diminta oleh Om Yudi ya. Bilih Roh Suci.